0: mengambil masa hanya lebih kurang 4 hingga ke 5 minit menuju ke Putatan. Seterusnya di jalan berikutnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Penampang Papar. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Manakala di Jalan Penampang Tambunan mengambil masa 5 minit untuk menuju ke pusat bandaraya. Di KKIM menuju ke Tanjung Aru, ketika ini lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Di jalan lintas berikutnya, kita kongsikan menuju ke pusat bandaraya mengambil masa 10 hingga ke 15 minit. Dan satu kemalangan dilaporkan, ini untuk menghala ke Bandaraya Kota Kinabalu yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya beberapa saat yang lepas. Ini berhampiran dengan City Mall. Okay, jadi untuk anda yang menggunakan laluan ini, gunakan alternatif yang lain, ataupun anda yang berada di laluan ini, pastikan anda tumpukan pemanduan anda di hadapan dan jaga jarak anda dengan pemandu lain. Okay, berikutnya di jalan berikutnya, Jalan Kolam Minintad, ketika ini akan mengambil masa 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Dan seterusnya di Jalan Tuaran, kita kongsikan Jalan Tuaran ini untuk menghala ke sekitar Likas. Ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 30 minit untuk anda dalam pemanduan. Okey, dan seterusnya di Jalan Tuaran Bypass, ketika ini juga sedikit perlahan, mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 15 minit menuju ke SMKA Tun Ahmad Shah. Dan di Jalan Tuaran, iaitu dari Tobobon hingga ke Inanam, ketika ini agak lancar, cuma satu sahaja laluan, iaitu menuju ke Balai Polis Menggatal. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan juga laluan menuju ke pusat bandaraya dari Jalan Tuaran menuju ke pusat bandaraya, iaitu di berhampiran dengan Kolombong, mengambil masa 5 minit masa pemanduan anda. Seterusnya di Jalan Tun Fuad Stephen, ketika ini juga perlahan, mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Dan begitu juga dengan Jalan Kuala Laut, iaitu pengguna jalan raya mengambil alternatif jalan ini untuk menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 10 minit. Okey, seterusnya di Jalan Yemes, ketika ini sudah pun mula lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan di Tobobon, ketika ini juga lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan berikutnya di Politeknik, di Pusingan Bulatan, ketika ini juga lancar, hanya mengambil masa lebih kurang 3 minit untuk pemanduan anda. Di jalan berikutnya, di Jalan Sulaman, iaitu berhampiran dengan Intan Kampus Sabah, juga lancar, tiada apa-apa kesesakan. Di Hospital Tuaran, iaitu Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran, mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Okey, dan terakhir sekali di Jalan Tuaran Tamparuli, akan mengambil masa lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Hati-hati di jalan raya. Sebarang perkongsian boleh kongsikan kepada kami ke 019-490-8848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Hamam Yusof dalam Ulasan Berita. Kes penyeludupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya, bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bagasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan. Tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang keledai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan. Sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa, sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian, maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten, bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyeludupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategik. Lindungi pintu masuk negara, hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi
musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nik Hafizul Harudin.

0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Saudara-saudara, kita sudah berada di jam yang terakhir untuk Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kalau kita sebut sejak jam terakhir, kita ada ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Okey, Gegar Segar hari ini kita pilih satu lagi artis. Kalau kemarin kita pilih artis luar negara.
2: Ya.
1: Charlie Puth, vokalis lelaki, penyanyi lelaki. Hari ini penyanyi lelaki tapi tempatan. Bukan tempatan lah, di Malaysia.
2: Di Malaysia lah. Penyanyi Malaysia iaitu Black Hanifah.
1: Wow, dia punya suara ni. Woi, hebat.
2: Hebat kalau mau dibawa di karaoke. Okey, dan Black Hanifah ini adalah seorang penyanyi pop rock, penulis lagu, pelakon dan usahawan Malaysia juga yang baru berusia 38 tahun.
1: Okey. Kalau sebelum ni masih muda satu, lepas ni kalau sebelum ni namanya hanya dikenali sebagai Black.
2: Ya.
1: Sekarang ini Black Hanifah.
2: Dia punya vokal ni kan, single pertama dia yang memang dia terus naik tu kan, adalah Aku Rindu Sayang Kamu.
1: Oh ya, lagu tu ingat.
2: Kan, popular masa tu. Dan juga detik permulaan dia tahun 2009 dan vokal dia bertenaga dan memang bernada tinggi tu yang memang dan juga beralun. Sudah tinggi, bernada beralun lagi. Dan memang best lah lagu dia. Dan lagu hari ini kita pilih adalah
1: lagu yang pertama, lagu Hijab Rindu.
3: Nada suara berdendang memadang cahaya tenang.
1: Okey, itu lagu yang pertama. Lagu Black Hanifah yang kedua, Anugerah Terindah. Okey, dua lagu yang kita pilih untuk Gegar Segar hari ini. Kamu undilah.
2: Undi melalui Facebook rasmi Sabah FM. Dan lagu yang paling tinggi undian kita akan mainkan di penghujung segmen Segar.
1: Betul. Terus berhibur, ini dah Aida Jebat, Memerang.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Bet, ada apa saya mau cerita kau ni?
2: Apa tu?
3: Saya mau serius pun macam nak boleh. Saya mau ketawa pun macam nak boleh.
2: Kau ni belum pergi cerita sudah sepun mau ikut ketawa. Apa ini?
3: Kau tahukah? Pada tahun 1895 kan, hanya dua kereta saja di seluruh negeri Ohio tu.
2: Ya. Iya.
3: Kota ke Ohio tu besar dia macam mana? Ada dua kereta sejap. Tapi kan dorong boleh berlanggar juga.
2: Aduh, dorong ni mungkin kan dorong bosan, jadi mari kita berlanggar-langgar.
3: Itulah bilang orang kan, apa tu? Don't take for granted apa?
2: Ya, don't take for granted.
3: Jangan ambil enteng dengan sesuatu perkara. Itu kata.
2: Itulah
3: walaupun dua sejak kereta boleh berlanggar kan?
2: Heran betul.
3: Jadi janganlah ambil mudah akan perkara yang setiap perkara lah. Kita kena ambil serius juga setiap perkara yang kita lakukan kan? Semua ketawa, semua serius ni. Oh, baru saya tahu.
4: Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani, temui skuad Ging Bubut dan Studio Mini Sabah FM bermula 2 petang dengan temubual eksklusif dan hadiah menarik seperti topi keledar. Kaunter perkhidmatan JPJ Mobile juga dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti pendaftaran MyJPJ, pembaharuan lesen memandu, pembaharuan cukai jalan LKM, semak saman ataupun senarai hitam, pembayaran saman dan pemeriksaan motosikal bagi cukai jalan tamat tempoh melebihi 3 tahun. Bah, apalagi datang beramai-ramai dan jumpa anda di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada 6 dan 8 Ogos ini.
5: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Klik dan juga di saluran My Freeview 707.
1: Ya, dan sambil-sambil juga kami kongsikan info, sambil-sambil kamu masuk ke Facebook kami untuk undi Gegar Segar. Dan hari ini lagu daripada Black Hanifah.
0: Yes, Black Hanifah, Hijab Rindu dan juga Anugerah Terindah. Kamu boleh undi di laman Facebook kami, okey?
1: Ya, okey. Ini satu perkongsian untuk adik-adik yang baru saja habis SPM tahun 2025, yang mana program Derma Siswa B40 di B40 2026 ini, permohonan sebenarnya telah dibuka kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia tahun 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi pengajian dalam negara.
0: Oh, bagus ni. Satu tawaran yang patut tidak dilepaskan peluang.
1: Betul.
0: Sebab ada beberapa bidang pengajian yang layak dipohon, antaranya kejuruteraan dan teknologi, TVET, Sains Sosial dan Sastra, Sains dan Seni Bina.
1: Wah, okey. Dan permohonan ini telah dibuka pada 3 Ogos yang lepas dan akan ditutup pada 16 Ogos pukul 5 petang. Jadi untuk adik-adik yang ingin memohon, boleh terus layari penajaan.jpa.gov.my dan pelajar berpeluang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam, Politeknik, TVET Mara serta institusi latihan kemahiran awam yang terpilihlah dalam bidang strategik yang menyokong pembangunan model insan negara.
0: Okey, jadi bolehlah apply sekarang. Sudah pun dibuka sampai 16 Ogos ini bagi mereka yang ingin melanjutkan pengajian ataupun bakal melanjutkan pengajian dalam bidang yang kita sebut tadi tu kan.
1: Betul.
0: Okey, bagus ni. Satu orang bilang ini
1: peluang
0: dan juga bagi dalam kalangan B40 tiada lagi penghalang lah, bilang tidak dapat sambung belajar begini-begini kan.
1: Betul. Oh, ada satu kalau macam ada yang terlepas info yang kami sebutkan tadi, kamu boleh terus layari Derma Siswa 2026 at jpa.gov.my.
0: Okey. Itu email juga yang disertakan untuk anda bertanya lebih lanjut.
1: Betul.
0: Ataupun sekali lagi laman sesawangnya penajaan.jpa.gov.my. Okey, kejap lagi kita akan ketahui lagu mana yang menang antara Hijab Rindu ataupun Anugerah Terindah. Dua-dua lagu ini dinyanyikan oleh Black Hanifah.
1: Yep.
0: Kejap lagi lah kita tengok undian mana yang paling tinggi kan, Nikle?
1: Masuklah sekarang, berapa minit lagi ni?
0: Ada masa lagi ni.
1: Ada masa lagi, kami bagi lagi kamu masa.
0: Terus layan sama FM.
1: Bagus, Pak.

0: Aizat Amdan, sampai hari tua sudah pun 9.50 Mei pagi sekarang ini. Terima kasih kamu yang dengar dan juga berhibur bersama Edwin dan Ikhlas. Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Betul. Okey, jadi undian untuk lagu daripada Black Hanifa untuk Hijab Rindu dan juga Anugerah Terindah adalah Seri.
0: Seri? Oi. Okey.
1: Jangan sampai senyi lagu Seri ni.
0: Kalau Seri, kita tunggu masa lagi lah dalam 9.55. Kalau ada perubahan, kita akan mainkan.
1: Lagu
0: kalau
1: yang menang
0: sama
1: lah.
0: Juga.
1: Kami yang pilih.
0: Kami yang pilih.
1: Tidak payahlah kamu pilih.
0: Sebab kamu kasih Seri, kami lah pilih, kami yang tentukan.
1: Betul. Ramai juga kami mengundi, tapi dorang kasih Seri. Dua-dua macam yang bergigit tu. Jadi kalau masih Seri juga, tidak yang mau kasih menang antara satu tu, kami yang pilih.
0: Okey. Tunggulah nanti lagu mana yang akan kita siarkan, itulah yang menang kan?
1: Ya, betul nanti ya. Okey.
0: Apapun, terima kasih kamu yang dengar hinggalah ke waktu ini untuk Segar edisi hari ini 7 Ogos 2026. Hari Jumaat. Harapnya urusan hari ini dipermudah. Ada yang mau balik kampung sebelah petang, setengah hari ya hari ini. Ujung minggu kan?
1: Betul. Okey, dan juga hari ini hari Jumaat kan. Kalau diikutkan info cuaca yang kita kongsikan tadi lah kan, sebelah malam macam tidak berapa okey dia punya cuaca, tapi akan berubah dari semasa ke semasa juga. Jadi rancang perjalanan anda dengan awal, okey, supaya tidak lagi tersekat dalam lalu lintas.
0: Betul. Hari Jumaat lagi ni kan, kalau Jumaat petang tu hujan, oi, jam dia tu 2-3 kali ganda.
1: Ya, betul.
0: Dan esok sekali lagi kita ingatkan, war-warkan, jangan lupa datang beramai-ramai ke Dewan Sri Sulaiman Tuaran untuk konsert Irama Nurani. Kalau boleh datang awal, 2 petang tu kita ada Ging Bubut dan juga Studio Mini. Lepas tu 8 malam, kalau lagi awal lagi sikit, lagi bagus.
1: Betul.
0: Sebab kita akan bermula 8.30 malam secara langsung konsert Irama Nurani.
1: Ya, inilah masanya untuk bawa keluarga, sebab ini program ini sangat sesuai untuk bawa seisi keluarga untuk sama-sama menikmati Irama Nurani pada malam esok.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu dakwah bersama dengan artis tempatan dan juga dari Semenanjung kita bawakan.
1: Betul. Okey, jadi terima kasih juga semua yang sedang dengar Sabah FM sekarang ini. Sampailah jam sekarang ini dalam Segar Sabah FM. Selepas ini Ekspresi bersama dengan anda DJ Darlene.
0: Ya, sampai 2 petang nanti. Dengan itu saya Edwin Robin.
1: Saya Clay Jamie.
0: Jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Okay, baik, Ekspresi Inspirasiku 10 pagi anda akan temani saya Dalin hingga jam 2 petang nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan tadilah pun dihiburkan dan juga ditemani oleh rakan setegar saya DJ Eclair dan juga DJ Edwin bersama dengan anda daripada jam 6 pagi tadi. Dan seterusnya saya pula menyambung hingga jam 2 petang nanti. Diharapkan anda hari ini sihat semuanya, baik-baik. Semoga perjalanan aktiviti ataupun perancangan pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga terus mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah, pandang-pandang jeling-jeling.

0: Wah, siup tengok budak-budak zaman sekarang kan. Semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu, banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni, ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.
1: 10 pagi hingga 2 petang, ekspresi inspirasiku.

0: Satu hari lagi.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remo Safir, Santiana Ramli, Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
2: Okey, baik, 10.15 minit pagi dan juga terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Seterusnya untuk kita kongsikan bersama sebelum kita berhibur dengan beberapa dan banyak lagi lah lagu-lagu hiburan untuk ruangan ekspresi inspirasiku pada hari ini. Okey, berdasarkan formula automatic pricing mechanism APM, harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel tanpa subsidi masing-masing menurun 5 sen seliter bagi tempoh 6 Ogos hingga 12 Ogos 2026. Walaupun harga minyak mentah Brent melepasi AS90 setong pada minggu lalu, okay, penurunan pada penghujung tempoh pengiraan harga APM telah menjurus kepada pengurangan harga petroleum tanpa subsidi. Jadi Kerajaan Madani bertekad untuk melindungi rakyat dan juga perniagaan daripada tempias keruncingan global dan sebaik mungkin. Jadi subsidi bersasar terus tersedia melalui Budi Madani RON 95, Budi 95, Budi Madani Diesel, Budi Diesel, Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS. Namun begitu, Kerajaan Madani juga menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat dan juga merancang perjalanan yang lebih cekap serta mengurangkan perjalanan yang tidak perlu dapat membantu mengurangkan tekanan terhadap bekalan negara dan perbelanjaan subsidi. Jadi penetapan harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 6 Ogos hingga 12 Ogos 2026 adalah yang diwar-warkan tadi. Ini kita peroleh daripada Kementerian Kewangan berkenaan dengan siaran media bagi harga petrol dan diesel tanpa subsidi turun 5 sen bagi tempoh 6 hingga 12 Ogos 2026. Untuk anda terus setia mendengar kami di Sabah FM, untuk menu playlist kita hari ini saya war-warkan awal, iaitu hari Jumaat biasanya adalah lagu bebas. Jadi apa-apa sajalah, kita tidak kiralah mungkin ada kalangan penyanyi wanita, duet, lelaki ataupun berkumpulan. Terima kasih seawalnya bersama dengan Dalin telah pun ada kiriman daripada Zafira pagi ini dari Sandakan. Cuaca dalam keadaan yang cerah dan ada lagu sudah dia minta ini untuk menu playlist, sudah dia susun awal. Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Terus mengantarkan di 019-490-4848. Bagi yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati selalu semoga anda sempat sampai ke destinasi masing-masing. Baik, ini daripada Madonna, Rain, untuk anda 10.18 minit pagi.

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Satu hari lagi.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
2: Hai, kami UNIC. Terus dengar Sabah FM bersama DJ Dalin di Ekspresi Inspirasiku.
3: Okey, baik, terus dengar kami di Ekspresi Inspirasiku. 10.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami di Sabah FM, sama ada melalui frekuensi masing-masing ataupun melalui RTM Klik. Dan ini juga untuk saya wawarkan kepada anda yang mungkin belum lagi tiba-tiba baru masuk live di TT My Sabah FM. Sudah Dalin buka hari ini pagi-pagi lagi, okay? Awal bersiaran kita sudah buka, jadi anda boleh juga ikuti kami di sana. Dan seterusnya, satu hari lagi warga Sabahan, jom kita ke Tuaran dan sekitarnya. Esok malam konsert Irama Nurani akan berlangsung, dan konsert Irama Nurani menampilkan gandingan artis yang cukup mantap. Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Amir Yukes, Santiana Ramli, Nurfa The Musafir. Okey, 8 Ogos esok hari Sabtu, 8.30 minit malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi anda juga boleh mengikuti siaran langsung terus dibawakan melalui Sabah FM, Sabah VFM, Tawau FM, Sadakan FM, Keningau FM dan juga aplikasi RTM Klik. Jadi ramai-ramai kita bawa rakan-rakan kita, keluarga kita bagi meriahkan Dewan Sri Sulaiman esok, ya. Kita jumpa di sana, okey. Jumpa rakan-rakan Dalin di sana. Ramai orang di sana sekarang ini selepas Sabah berselawat semalam, dan mereka akan terus untuk konsert Irama Nurani esok 8.30 minit malam, okey. Dan juga seterusnya ingin saya bacakan daripada Yan Yana. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga ceria selalu hingga ke penghujung siaran. Okey, ada menu playlist ini lagu berkumpulan Yana, okey, untuk geng-geng Karas, titiku yang tersayang, dia bilang TikTok lah itu kan. Okey, dan juga nanti kita akan kongsikan lagi pelbagai info, dan juga anda boleh hantarkan ucapan anda ataupun boleh terus komen di Facebook Sabah FM. Sana ada gambar Dalin yang pakai baju kurung itu, baju kurung. Okey, ini daripada Ahran Ahram. Selamat berkhidmat DJ Dalin. Wow, terima kasih. Okey, semoga ceria selalu. Dan saya dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan mengucapkan salam Jumaat ceria, cemerlang, mesra untuk semua pendengar yang mengenali diri. Minta lagu DJ Dalin. Okey. Datuk Siti Nurhaliza ni memang minat ni dengan Datuk Siti Nurhaliza. Terima kasih, salam riang berkonti DJ Dalin. Terima kasih Sabah FM, bagus bah baik. Terima kasih kembali untuk anda. Liza Hani menemani anda seterusnya. Selautan merindu.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia. Leni Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Okey, baik. 10.47 minit pagi. Selamat pagi untuk anda bagi edisi kita hari ini 7 Ogos 2026 bersama dengan 23 Safar 1448 Hijrah hari Jumaat. Ha. Ada sudah yang merancang untuk balik kampung kan? Hujung minggu adalah kesempatan untuk balik kampung. Kalau yang dekat-dekat lah, kalau macam Dalin nak balik kampung kalau 2 hari. Itu adalah untuk perjalanan sahaja. Belum lagi panas duduk bilang terpaksa balik lagi. Ha. Begitulah kalau kita jauh dari kampung halaman. Kalau dekat-dekat tu boleh lah, hujung minggu tu boleh balik lah. Jadi kalau mau yang jauh lagi kampung dia, kena bercuti, okay? Apapun untuk anda, terus berhati-hati ketika berada di jalan raya, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Sedikit info untuk kita, jadi kalau dalam keadaan kita yang kesempitan wang dan sebagainya, harus-haruslah juga ingat bahaya jerat sindiket keldai account. Nah, di mana nak wang yang mudah, beri kad ATM, kami bayar anda. Oh, jangan, itu adalah bahaya

nasihat yang penting ini daripada PDRM, okay? Bukan dari Dalin, daripada PDRM. Dalin kongsikan untuk anda, di mana jangan beri akaun bank anda kepada orang lain untuk digunakan. Itu yang pertama. Seterusnya yang kedua, jangan buat transaksi kewangan dari punca yang tidak anda ketahui, dan juga semak dan pantau transaksi wang dalam akaun bank anda. Akaun bank anda tanggungjawab anda, sebab semua butir-butir pribadi dan juga nama, nombor kad pengenalan dan sebagainya adalah nombor anda, adalah daripada anda semua. Jadi kalau apa-apa kesalahan, anda yang tanggung. Jadi untuk anda, hati-hati dan bahaya jerat sindiket keldai akaun ini. Jadi jangan mudah terpedaya dengan tawaran seperti nak wang mudah, sewa akaun bank atau dapat komisen tinggi. Sebab tawaran sebegini mungkin kelihatan menguntungkan, namun hakikatnya anda sedang dijadikan keldai akaun oleh sindiket jenayah. Ini kita kongsikan daripada bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD. Okey, dan semoga anda terus setia bersama dengan kami, berhibur untuk sepanjang hari ini, edisi di Ekspresi Inspirasi, kutemani anda sehingga jam 2 petang nanti. Stay tuned, stay tuned, Faris Adam.

0: kami.
1: Music Express.
2: Lagu antarabangsa.
1: Teruskan mendengar lagu-lagu antarabangsa. Music Express.
3: Music

0: Hai, kami UNIC. Terus dengar Sabah FM bersama DJ Dalin di Ekspresi Inspirasiku.
1: Baik, Ekspresi Inspirasiku terus menemani anda dan sekarang tiba jam 11 pagi dan ini adalah jam yang kedua kita bersama untuk ruangan Ekspresi Inspirasiku dan ramai yang bergurau-gurau di titi My Sabah FM. Saya gembira jugalah tengok semua pendengar Sabah FM saling berkenalan dan juga saling memberi motivasi sesama mereka. Gurau-gurauan itu sebenarnya kadang-kadang sesuatu yang boleh meringankan sedikit beban kerisauan di hati ataupun kesusahan hati. Ada dia tanya saya, DJ, bila birthday saya mau hantar bunga. Oh, saya mau bunga yang hidup ah. Bunga yang saya boleh tanam, boleh bunga yang saya boleh jaga. Bunga ros warna ungu dan juga warna merah. Tak apalah, gurau je tu. Okey, dan sedikit info untuk kita bersama dengan anda di mana Sara catat kadar penggunaan 99% dengan transaksi 3.45 bilion ringgit setakat tahun 2026 di mana program Sara untuk semua 22 juta rakyat iaitu 87% penerima dan berbelanja dengan nilai transaksi melebihi 1.77 bilion ringgit dan STR dan SARA ini dinilai berkesan kurangkan beban kos SARA hidup rakyat. Terima kasih untuk usaha yang telah pun diberikan kepada rakyat untuk menikmati SARA dan juga STR dan SARA disalurkan secara tanpa tunai. Okay? Kita tahu juga kan melalui MyCard dan boleh digunakan di rakan niaga SARA dan pembelian 15 kategori barangan keperluan asas. Kita tahu juga apa keperluan asas kita yang utama yang kita perlukan setiap hari. Dan peruntukan STR dan SARA bagi tahun 2026 di mana telah diberikan sebanyak 15 bilion ringgit dan pada tahun 2024 sebelum itu adalah 10 bilion ringgit. Nampaknya pada tahun 2026 ini meningkat kepada 15 bilion ringgit Malaysia. Okey, kerajaan pantau pelaksanaan program bantuan dan pastikan ia disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Maksudnya kerajaan sentiasa memataulah siapa yang betul-betul memerlukan dan siapa yang betul-betul boleh disalurkan untuk bantuan SARA dan juga STR ini. Terima kasih untuk anda kerana berkesempatan untuk terus bersama dengan Sabah FM mendengarkan info-info dan juga perkongsian daripada kami di Sabah FM untuk ruangan Ekspresi Inspirasiku bertemankan saya Dalin dan 11.30 minit pagi nanti kita akan ada tetamu kita bersama dengan saya di Konti. Jadi kita nantikan dulu dan terima kasih untuk anda yang telah menghantarkan ucapan anda daripada Arne dari sebulan. Okay? Salam Ekspresi Inspirasiku, semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Salam Jumaat penghulu segala hari. Okay? Semoga apapun rancangan anda hari ini diberkati dan juga sentiasa berjalan dengan lancar. Untuk tema hari ini lagu Bebas. Yes, betul Arne. Dan nanti kita akan putarkan ya. Layan Sabah FM bagus bah. Dengarkan daripada Senario dan juga Adibah Nur. Zapin Cinta SMS.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
3: Projek secara langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
4: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
5: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia seperti Piala Dunia FIFA.
2: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Konsert Irama Nurani.

0: Satu hari lagi.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
2: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
1: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Okey, baik. Ekspresi inspirasiku 11.16 minit pagi ketika ini. Terima kasih kerana terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga seperti yang saya janjikan, nanti 11.30 minit pagi kita ada tetamu bersama dengan Dalin di sini. Tetamu ini bukan calang-calang juga. Ini berkenaan dengan sesuatu yang istimewa juga, yang kalau anda meminati seni. Okey, untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami, dan saya wawarkan juga untuk menu playlist kita hari ini adalah lagu bebas. Jadi anda boleh terus hantarkan ke 0194904848. Dengar kami di Ekspresi Inspirasiku bertemankan Selada Dalin hingga jam 2 petang nanti. Sesal mendua ke langit untuk anda, menghiburkan anda hingga ke hujung siaran kita di Ekspresi Inspirasiku.

0: Kilang Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sihat.
2: Konsert Irama Nurani.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konser Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi, Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Oke, Kak.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Ekspresi hashtag inspirasiku.
3: Bersama DJ Darlin dalam Ekspresi Inspirasiku. Ekspresi

0: Okey, baik, 11.30 minit pagi seperti yang saya janjikan, ada tetamu bersama dengan saya di Konti ketika ini untuk ruangan Sembang Ekspresi. Dan ada dua orang tetamu, iaitu yang pertama Encik Agus Liano Haji Mohamad, iaitu Naib Presiden Satu Rusta, betul? Dia bilang nama dia Wong.
1: Saya.
0: Dia bilang nama dia Wong. Dan satu lagi bersama dengan Encik Sarifuddin Zainal, itu pengerusi pertubuhan Stage Production.
2: Betul. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Syah, ya.
2: Ya, betul.
0: Boleh nyanyi ni Syah, ada juga penyanyi ni Syah ni. Okey, anda juga boleh ikuti kami di live Facebook Sabah FM. Jadi topik kita hari ini adalah berkenaan dengan Festival Teater Zone Sabah 2026. Jadi yang minat-minat dengan teater ini bolehlah kita dengar, kita juga dapatkan ilmu ataupun juga info daripada mereka ini. Di mana untuk Festival Teater Zone Sabah 2026 ini kali ataupun tahun ini bertemakan Suara Bumi Borneo, kan?
2: Iya.
0: Betul. Okey, mungkin perkenalkan diri dulu serta kumpulan teater yang diwakili, dan juga ceritakan juga sedikit latar belakang kumpulan, termasuk bagaimana ia ditubuhkan dan sejak bila aktif dalam bidang teater ni.
1: Siapa dulu?
0: Tadi sudah awesome kan?
2: Okey, saya dululah ya.
0: Okey, silakan.
2: Terlebih dahulu, terima kasih kepada DJ Dalin dan juga Sabah FM sebab mengundang kami untuk sesi Sembang Ekspresi pagi ini. Okey, nama saya Sharifuddin Zainal, merupakan pengerusi untuk Pertubuhan Teater dan Pengurusan Kesenian Sabah, atau dalam singkatannya adalah Stage Production. Stage Production ini merupakan satu kumpulan yang pada asalnya ditubuhkan pada 2012, ya, dan dia merupakan berasal dari kumpulan teater pelajar di UMS. Dan kemudian dia berkembang menjadi kumpulan teater fakulti, kumpulan teater universiti, dan akhirnya pada 2015 secara rasmi kita daftarkan dia, kita keluarkan daripada UMS menjadi Stage Pro, dan didaftarkan di NGO lah sebagai pertubuhan produksi teater dan kesenian Sabah ataupun Stage Pro. Dan dia sekarang ni ada dua entiti yang berbeza dan bergerak seiring lah, satu Stage Pro dan satu Stage Belia yang masih di UMS.
0: Dan Wong pula?
1: Saya, terlebih dahulu assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Jumaat kepada Sabah FM, ya. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih lah kepada Sabah FM yang mana telah sudi, ya, menjemput kami untuk di program pada hari ini. Saya Agus Liano Haji Mohamad, lebih dikenali dengan Wong. Di mana-mana Wong.
0: Saya ingatkan mula-mula Wong Fei Hung.
2: Abang Wong ni.
1: Selaku Naib Presiden Satu Rusta. Rusta ni ringkasannya Rusta, tapi penuhnya Pertubuhan Rumpun Seni Budaya dan Sastra Sabah, dengan Rusta. Rusta ini ditubuhkan pada tanggal 15 Mei 1977.
0: Wow, 77 saya belum lahir lagi ni. Maknanya belum lagi lahir.
1: Saya pun masih di sekolah rendah.
0: Lagi lah, okay.
1: Maknanya Rusta ini sudah berumur 49 tahun.
0: Wow.
1: Setengah abad sudah.
0: Nah, macam otai-otai sudah ni dia punya Rusta ni. Ya.
1: Rusta ni ditubuhkan, diasaskan oleh saudara Hasan bin Haji Saprin, merupakan seorang tokoh teater negeri Sabah. Di mana kegiatan Rusta ni pada awalnya lebih kepada seni tari dan juga teater. Tapi lama-kelamaan sudah, bila sudah lama-lami berat ke teater lah. Dan juga kami merasa sungguh bersyukurlah di Rusta ni sebab mempunyai seorang presiden, presiden yang tidak kering karya. Maknanya dia tidak tidur. Setiap tahun ada sejak karya dan akan dipersembahkan. Ya, contohnya macam teater yang akan dibawakan ini.
0: Okey, seterusnya mungkin apa yang mendorong kumpulan anda menyertai Festival Teater Zone Sabah 2026 ini, dan adakah ini penyertaan pertama atau anda pernah menyertai Festival Teater sebelum ini?
2: Okey, bagi stage sendiri, okey, sebab stage ini dia ada terikat dengan UMS, ya. Jadi kami ada tanggungjawab sendiri, ya, yang untuk memberikan pendedahan dan pengalaman lah, tujuan utama kepada para pelajar yang belajar dalam bidang teater ini. Dan selain itu adalah untuk meraikan dan menyemarakkan mendirikan teater Sabah tu sendirilah dan membina jambatan jaringan di antara pelajar penggiat dengan pelajar-pelajar kita lah di UMS. Dan ini bukanlah penyertaan pertama kami. Penyertaan pertama kami yang membawa nama stage adalah pada tahun 2015 di FTS. Kemudian pada 2017 di FTS dan FTM 2016. Kemudian kita ada juga menyertai pertandingan-pertandingan teater lain lah.
0: Dan Buang?
1: Untuk Rustan ya. Kumpulan Rustan ni menjadikan teater ataupun seni seni pentas sebagai kegiatan utama. Maka secara tidak langsung penyertaan di festival teater pada kali ini terutamanya dianjurkan oleh JKKNS sebagai menyambut cabaran dan menyokong usaha jabatan ataupun JKKNS ini dalam memajukan seni teater pentas. Dan juga Rustan ni kalau di Sabah memang tidak asing lagi lah, terutama sekali di Pantai Timur. Memang selalu menganjurkan, menganjurkan dan juga membuat persembahan-persembahan teater.
0: Maksudnya aktif lah kan?
1: Aktif dan dia selalu bergiat. Serasanya di Sabah ni hanya satu saja kumpulan bangsawan. Arusta juga terlibat dengan bangsawan dan pernah mewakili Sabah ke manifestasi bangsawan di peringkat kebangsaan.
0: Di mana tu?
1: Di Kuala Lumpur.
0: Di Kuala Lumpur. Maksudnya memang berkembang dengan baiklah. Dan seterusnya mungkin boleh kongsikan juga tajuk dan sinopsis sedikitlah ringkasnya teater yang akan dipersembahkan nanti dan keunikan atau kelainan yang ingin ditampilkan kepada penonton. Biasanya kita mahukan kelainan supaya benda itu sentiasa berbeza kan?
2: Bagi stage pada tahun ini kita mengangkat skrip baru yang diolah sendiri, iaitu skripnya bertajuk Bila Ajung Berlabuh, ya, yang bertemakan tentang ritual pengubatan ngalai berasyik yang diambil daripada etnik Bajau Sama di Tandik Kota Marudu. Kami terilham daripada kajian kami yang kami lakukan terhadap ritual ngalai berasyik tu dan kami angkat cerita tu menjadi sebuah teater lah. Cerita itu mengisahkan tentang seorang pengamal ngalai berasyik yang berkonflik dengan anaknya yang yang menentang dengan perbuatan ibunya yang dikatakan bahawa itu telah melanggar agama, syirik, kolot dan sebagainya, yang tak dapat lagi menerima budaya dan warisan ibunya tu. Ditambahkan konflik lagi sebab ketika ada berlaku peristiwa yang tidak diingini ketika dulu ibunya membuat peristiwa ritual ngalai berasyik tu. Jadi Farhan, watak utama ni, dia tidak mau balik Sabah. Dia tidak mau jumpa ibu dia. Dia tidak mau orang cakap ibu dia ni apa berkawan dengan jin, buat benda syirik, mengamalkan benda-benda yang bertentangan dengan agama. Jadi ibu dia ni sebenarnya pun menerima perubahan zaman dan mencari alternatif macam mana nak selamatkan warisan ni. Dia nak ubah jadi pertunjukan apa semua, tetapi anak dia ni keras, dia tak nak, dia tak nak langsung ada apa-apa dengan ngalai berasyik tu. Sebab itu tajuk dia Bila Ajung Berlabuh, kerana Ajung Berlabuh ini adalah struktur terakhir yang dilakukan dalam ritual tu. Dan kami mengangkat konsep secara persembahan nanti, keunikannya kami mengangkat sendiri konsep ngalai berasyik itu sebagai konvensi persembahan daripada segi teknik lakon, daripada segi set, kostum, semuanya akan kami adaptasi daripada persembahan ritual itu. Tapi kami kontemporarikan dan modernkan.
0: Dan Wong?
1: Rasanya antara Bila Ajung Berlabuh dengan teater yang akan dibawa oleh Rusta ini yang bertajuk Syair Malam dari Makam. Syair Malam dari Makam ni adalah karya terkini Presiden kami itu Hasan B. Saprin. Dan ini adalah pementasan pertamanya.
0: Pementasan pertama,
1: Dan juga jadi saya bacakan serba sedikit lah tentang sinopsis cerita ini ya. Syair Malam dari Makam ini adalah sebuah cerita daripada suku Kom Tidung yang terdapat di Pulau Sebatik, di mana pulau itu telah dibagi dua, satu Indonesia dan satu Malaysia. Jadi di pulau tu memang ramailah orang-orang Tidung, ya. Dan juga cerita ni mengisahkan bagaimana seorang raja yang bernama Indra Alam Wangsa. Raja Indra Alam Wangsa ni memang satu raja yang saya rasa mengikut yang ditafsiran oleh saya, satu pemerintahan yang tegas. Maknanya tegas di sini terlalu mengikut apa yang dia mau. Sehingga kan dia tidak peduli apa yang orang-orang bawahannya ni. Dia mengatakan begitulah. Jadi oleh kerana ketidakpuas hati kan, mungkin para orang-orang istana ataupun daripada keluarga sendiri, iaitu dia punya ketandanya darah, watak darah, telah mencari cara macam mana mau menghapuskan Indra Alam ini. Bahkan Indra Alam ini seorang raja yang berkuasa. Jadi macam mana caranya? Jadi sehingga itu telah di adalah caranya bagaimana Indra Alam ini boleh masuk ke dalam lungun. Lungun tu kalau bahasa tidungnya keranda. Jadi ustaz sendiri juga pernah mementaskan lungun. Lungun ya, mementaskan lungun ni. Dan ya, syair malam dari makam ini merupakan karya terkini Hasan Saprin dan juga pementasan pertama. Jadi sekiranya anda di luar sana ya yang ingin menyaksikan persembahan-persembahan teater ini bermula pada 14 hingga 18 Ogos 2026 ini di auditorium
2: KKN
1: Sabah, bolehlah menghadirkan diri anda. Dan seterusnya menafsirkan sendiri apa tema-tema yang akan dibawakan oleh setiap kumpulan tadi.
0: Ya, melalui kedua tajuk dan sipnosis yang saya dengar tadi, menarik kedua-duanya. Ada sesuatu. Tapi kalau macam lungun tadi disebut, kalau dalam bangsa dalam bahasa saya, lungun itu pun sama juga keranda. Ya, saya berbangsa Melanau dari dari Sarawak. Ya. Okay, lungun itu kami panggil keranda.
1: Sangka.
0: Ya. Itulah bila wong sebut tadi saya terkejut, lungun. Okey, baik, kita berhenti rehat sebentar dan kita akan sambung lagi selepas ini dengan kali berikutnya Yan Zen Insan itu ada di Sabah FM. Bagus banget.

0: Sembang Ekspresi. Okey, baik, kembali lagi kita dalam Sembang Ekspresi. Masih lagi bersama dengan tetamu kita di Konti Sabah FM untuk topik ataupun kita punya tema untuk hari ini tu Festival Theatre Zone Sabah 2026 bersama dengan Wong dan juga Syah dan seterusnya. Mungkin boleh juga kongsikan persiapan kumpulan dari segi latihan dan apakah cabaran terbesar yang dihadapi sepanjang proses itu berlangsunglah.
1: Okey, bagi stage sendiri proses latihan sekarang kami jalankan secara bersemuka, tetapi kami lakukan pada waktu malam sajalah kerana pada siang hari masing-masing pun sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Alhamdulillah, walaupun agak masa yang kekangan, masa yang terhad, itu yang cabaran utama kami sekarang lah, mengejar kekangan masa yang agak pendek sebenarnya kepada kami. Dan skrip kepada kami berdua, dua-dua pun skrip baru yang perlu dihafal dan perlu diterjemahkan, perlu dikaji. Itu juga cabaran kepada pelakon-pelakon kami lah. Tapi alhamdulillah, pelakon-pelakon setakat ni mereka berusaha untuk capai permintaan pengarah.

0: cuma kami kengkangan apabila berada di Pantai Timur, jarak ke Kota Kinabalu jauh.
1: Mm-hmm.
0: Itu saya masalah kami. Betul. Sekarang.
1: Iya.
0: Daripada Tawau ke Kota Kinabalu dengan pengangkutannya, dengan penginapannya. Lepas tu dari segi yang lain lah. Tapi iya, kalau dari segi produksi, saya rasa tidak masalah.
1: Tidak masalah kan? Sekarang semuanya teknologi boleh membantu kan?
0: Boleh membantu.
1: Okey, baik. Sebagai penutup kita, mungkin pesanan kepada masyarakat khususnya golongan muda lah, agar terus menyokong seni teater tempatan dan juga untuk menjemput mereka hadir menyaksikan Festival Teater Zon Sabah 2026 nanti.
2: Alright. Okay. Saya mewakili Stage Production menjemput semua pendengar, peminat-peminat teater, peminat-peminat seni, penggiat-penggiat seni dalam industri seni ni, untuk datang menonton dan menyokonglah karya-karya kami di Festival Teater Zon Sabah dari 14 hingga 19 Ogos ini. Kepada peminat-peminat Stage Production, datang dan tetap menyokong kami, dan bukan kami saja, tapi sokonglah kalau boleh. Datang dan tonton ke lima-lima persembahan ni, sebab semua persembahan ni ada kekuatan dan keunikan yang tersendiri.
1: Betul. Sokong industri tempatan teater tempatan. Betul. Kan? Okay, Wong.
0: Dan bagi saya secara pribadi, apa yang saya ingin katakan tadi sudah diperkatakan.
1: Jadi katakan lagi.
0: Jadi katakan lagi lah. Nah, bagi kami Rusta berharap agar masyarakat, orang-orang ramai dapat menyokong usaha kumpulan-kumpulan teater yang berada di negeri ini ya. Pihak yang berwajib, misalnya Dewan Bandaraya, Majlis Daerah, dapat menyediakan ruang dan peluang untuk aktivis-aktivis teater ini berkarya. Itu yang menjadi harapan kami lah, agar seni pentas ini tidak sunyi di negeri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi golongan muda generasi baru, marilah menyertai kumpulan-kumpulan teater yang terdapat di negeri kita ini. Lagi menyemarakkan.
1: Betul.
0: Menyemarakkan. Betul. Lagi seni pentas ini ya. Supaya tidak ketandusan lah kita. Ketandusan pengkarya, pelakon, kita punya sinografi-sinografi, teknik-teknik kita tidak ketandusan di Sabah ini. Dan yang akhir sekali, usaha menganjurkan festival seperti ini wajar disokong. Dan tahniah juga kami ucapkan kepada JKKN Sabah yang mana telah menganjurkannya. Sekali lagi, festival teater untuk Zon Sabah ini.
1: Iya.
0: Jadi itu sajalah dari kami.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Wong dan juga Shah atas perkongsian untuk Sembang Ekspresi pada pagi ini berkenaan dengan Festival Teater Zon Sabah 2026 yang bertemakan Suara Bumi Borneo pada 14 hingga 19 Ogos kan, di Auditorium JKKN Sabah bermula pada jam 8 pagi.
0: 8 malam.
1: 8 malam.
0: Yeah. Nah, itu kita persiapan.
1: Oh, persiapan. Okey, 8 malamnya. Jangan kamu datang pagi-pagi. Nanti diorang pun pelik. Kenapa ramai betul orang datang ni? Okey, baik. Ya, berikan dulu untuk anda, dan semoga teater ini akan berlangsung dengan jayanya. Insya dan juga Allah memberi inspirasi kepada anak muda. Baik, insya untuk Allah. Anda terus dengar kami di Sabah FM tempat jam 12 tengah hari nanti. Kita dapat ikuti utama 12 tengah hari. Sembang

Asad Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato' Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Belum mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persetuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI selain pengukuhan tabi urus dan pengurusan risiko. Jelasnya langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan pendeposit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu membolehkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baru supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa tiga anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Tiga anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah tiga anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Piyuh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Oliarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Oliarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Oliarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara Kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa budi bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan.
Berita seterusnya. Ringgit memulihkan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat, namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, perhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu, meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan merundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka mara ke pusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Zhuai dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan straight set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okay, baik. Untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, kita ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama dengan Muhammad Syafiq Zahiran Denny.
1: Terima kasih Dalin di Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini Jumaat penghulu segala hari, 23 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 7 Ogos 2026 Masihi. Sekali lagi kami bawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu. InsyaAllah khutbah hari ini kita akan disampaikan oleh Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Sekaligus beliau akan mengimamkan solat Jumaat pada hari ini. Manakala Bilal yang bertugas pula ialah Ustaz Ahmad Zin bin Haji Abdul Damid, Muazzin Masjid Negeri Sabah. Saudara, sebentar lagi kita sama-sama akan mendengar Bilal bertugas melaungkan azan yang pertama.

Azan pertama tadi dilaungkan oleh Ustaz Ahmad Zin bin Haji Abdul Damid Muazzin Masjid Negeri Sabah. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi ialah dunia medan ujian antara sabar dan syukur. Saudara, kehidupan di dunia ini sememangnya tidak pernah sunyi daripada ujian. Ada kalanya kita diuji dengan kesusahan, kesempitan rezeki, kehilangan insan yang disayangi atau kegagalan dalam suatu usaha. Namun ada juga ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan nikmat, kesenangan, kekayaan, kesihatan dan kejayaan. Kedua-duanya adalah ujian yang menentukan sejauh mana keimanan dan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditimpa kesulitan, seorang mukmin dituntut untuk bersabar. Sabar bukan bererti menyerah kepada keadaan, tetapi menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang reda sambil terus berusaha memperbaiki kehidupan. Kesabaran inilah yang menguatkan jiwa dan mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu saudara, ujian dalam bentuk kesenangan juga tidak kurang hebatnya. Nikmat yang melimpah kadangkala menyebabkan seseorang lupa untuk bersyukur. Bahkan boleh menimbulkan sifat sombong, lalai dan merasakan segala kejayaan adalah hasil usahanya semata-mata. Sedangkan setiap nikmat yang kita miliki adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Kisah para nabi memberikan teladan yang sangat besar kepada kita. Nabi Ayub misalnya tetap teguh bersabar walaupun diuji dengan penyakit, kehilangan harta dan ahli keluarga. Kesabaran baginda menjadi contoh bahwa setiap ujian pasti mempunyai hikmah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yakinlah bahwa setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bukanlah tanda kebenciannya kepada hamba. Sebaliknya, sebagai tanda kasih sayang untuk mendidik, menghapuskan dosa dan mematangkan jiwa manusia. Apa yang penting ialah bagaimana kita menghadapi setiap ujian itu dengan penuh keimanan. Marilah kita menjadikan dunia ini sebagai tempat mengkumpul bekalan untuk akhirat. Ketika dikurniakan nikmat, perbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diuji dengan kesusahan, hadapilah dengan penuh kesabaran serta keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti disusuli dengan kemudahan. Semoga melalui khutbah yang akan disampaikan hari ini, kita semua memperoleh peringatan agar sentiasa bersabar ketika diuji, bersyukur apabila dikurniakan nikmat, serta terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Saudara, mari berikan sepenuh tumpuan kepada lawangan azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.

أكبره. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا Surakallahul Azim. Sedang jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berikanlah nasihat dan berlapang dada dalam menerima nasihat. Karena nasihat itu bermanfaat serta menyedarkan diri daripada kelalaian dan kealpaan. Justru khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan juga jemaah jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa berada dalam landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Khatib ingin mengingatkan para jemaah sekalian agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit. Karena perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Pada hari Jumaat yang penuh kemuliaan ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Dunia Medan Ujian Antara Sabar dan Syukur. Sedang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menelusuri kehidupan di dunia ini, tidak ada seorang pun manusia yang terlepas daripada melalui sunnatullah, yaitu ditimpa ujian. Dalam Islam, ujian atau al-ibtida merujuk kepada segala ikhtibar, dugaan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Ujian ini bukanlah bertujuan untuk menzalimi atau merendahkan martabat manusia, melainkan sebagai wadah untuk menilai sejauh mana keimanan, kesabaran dan keikhlasan kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dunia ini merupakan medan ujian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pentas dunia ini untuk kita bersenang lenang tanpa tujuan, melainkan sebagai medan ujian yang paling besar untuk menyaring siapakah dalam kalangan kita yang paling baik amalannya. Ini jelas terakam dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Kahfi ayat 7 yang khatib bacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik perbuatannya. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena yakin bahawa setiap ujian yang hadir daripada Allah Subhanahu wa taala mengikut hikmah dan kehendaknya dan maha bijaksana. Justru itu tidak mengherankanlah apabila ujian itu hadir dalam pelbagai bentuk seperti kesusahan dan kesulitan, ketakutan dan kegelisahan, kekurangan dan kemusnahan harta benda, kelaparan dan kegawatan hidup, kegagalan dalam suatu usaha dan kehilangan jiwa insan tersayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wabashshiris sabirin. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, demi sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Justru sebagai umat Islam, kita perlu menginsafi suatu hakikat bahwa semua bentuk ujian ini diturunkan kepada kita untuk menilai sejauh mana keteguhan iman, kesabaran serta kebergantungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala apabila berada dalam situasi yang menyempitkan dada. Jemaah-jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apabila Al-Quran menerangkan konsep ujian, sudah pasti tidak akan lari daripada perkataan zinatun, yakni perhiasan, fitnatun, alat ujian, dan al-ibtila, yakni ujian. Konsep ini disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, seperti anak-anak dan harta merupakan fitnatun, yakni alat ujian kepada manusia, melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 15 yang bermaksud, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian di sisi Allah jua pahala yang besar. Melalui ayat Al-Quran ini jelas bahwa menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perhiasan dunia dalam pelbagai bentuk seperti anak-anak dan harta, lantas menjadi alat ujian bagi umat manusia mengikut kepada kecenderungan masing-masing. Kemudian mereka akan diuji mengikut apa yang mereka tertarik kepadanya. Ingatlah bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhad kepada satu warna kehidupan sahaja. Hakikatnya ujian itu datang menyapa kehidupan manusia dalam dua wajah. Sama ada melalui wajah kesusahan atau wajah kesenangan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Anbiya ayat 35 yang bermaksud, tiap-tiap yang berwarna akan merasai mati, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Apabila ditimpa musibah, kesakitan, kemiskinan maupun kegagalan, kita seringkali tersedar bahwa diri kita sedang diuji, lantas memerlukan kesabaran yang tinggi untuk melewati ujian tersebut. Namun apabila ujian itu hadir dalam bentuk kesenangan, betapa ramai manusia yang alpah dan terpedaya, lantas tidak bersyukur, bahkan menambahkan kelalaian dalam hati mereka dan membibitkan benih kesombongan tanpa disedari. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menyingkap lembaran sejarah dan kisah umat terdahulu, Al-Quran telah menukilkan pengajaran yang sangat bernilai kepada kita semua tentang bagaimana manusia menepani kedua-dua bentuk ujian ini. Lihatlah betapa agungnya kesabaran yang diajarkan oleh Nabi Ayub AS apabila baginda diuji dengan penderitaan penyakit yang berat serta kehilangan harta dan anak pinak bertahun-tahun lamanya. Sungguh pun dalam keadaan diuji sedemikian rupa, namun baginda tetap utuh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun berprasangka buruk. Sedemikian pula kisah Qarun, seorang manusia dari kaum Nabi Musa alaihissalam yang diberikan kesenangan dan kekayaan yang luar biasa sebagai bentuk ujian, namun akhirnya tewas dengan ujian tersebut apabila harta dan kekayaan tersebut menghadirkan bibit keangkuhan dalam jiwanya, sehingga dia mendakwah segala kekayaan itu adalah atas kepandaian dirinya sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Al-Qarun bersama-sama seluruh harta kemewahannya ke dalam perut bumi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa setiap ujian yang menimpa kehidupan manusia tersirat 1001 hikmah yang amat mendalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian bukanlah tanda kebencian maupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sebaliknya, merupakan bukti kasih sayang dan perhatian-Nya untuk mendidik serta mematangkan jiwa manusia. Antara hikmah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia
termasuklah sebagai penghapus dosa-dosanya yang lalu. Hikmah yang indah ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menelusuri sebuah hadis yang sahih yang berbunyi, "Ma yusibul muslim min nasabi wala wasab wala hammi wala hazan wala adaw wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Yang bermaksud, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, kesakitan maupun kebingungan sehinggakan duri yang mencucuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan sebab musibah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah yang berbahagia, kesimpulan khutbah pada hari ini, sekali lagi khatib ingin berpesan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan erti ketakwaan yang sebenarnya. Lihatlah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu teguran yang menginsafi, lantas juga sebagai hikmah yang perlu disyukuri. Sehubungan dengan itu, fahamilah akan perkara tersebut. Yang pertama, dunia ini merupakan medan ujian kepada umat manusia. Justru itu, bangkitlah daripada lena dan alpah agar dunia ini menjadi bekalan pahala di akhirat kelak. Yang kedua, anak-anak, harta benda, wanita, perasaan takut dan seumpamanya merupakan alat ujian kepada umat manusia mengikut kecenderungannya. Oleh yang demikian, bersederhanalah dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Yang ketiga, ujian yang hadir dalam bentuk kesenangan dan kesulitan, maka tatkala diuji dengan kesenangan, lafazkanlah kesyukuran. Sebaliknya, ketika diuji dengan kesulitan, hadapilah dengan kesabaran. Justru menutup khutbah pada hari Jumat yang mulia ini, renungilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

0: واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله يا رحمن الرحيم bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah bumi Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpahkanlah azab dan kekusaran kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiaslah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami, ya Allah, dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami, ya Allah, dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'mihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimussalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, kami UNIC. Terus dengar Sabah FM bersama DJ Dalin di Ekspresi Inspirasiku.
2: Okey, baik, Ekspresi Inspirasiku 1.16 mini tengah hari dan juga nampaknya kita berada di jam yang terakhir untuk rangan Ekspresi Inspirasiku untuk edisi kita hari ini 7 Ogos 2026 bersama dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada rakan setia pendengar Sabah FM yang telah pun bersama-sama dengan kita sewa jam 10 pagi tadi dan juga terus menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM yang telah pun bersama dengan Dalin live di TikTok tadi dan juga tidak lupa yang telah pun komen juga di Facebook Sabah FM. Dan kita mengharapkan juga apapun perancangan, perjalanan dan aktiviti anda hari ini berjalan dengan lancar. Kalau yang sudah merancang untuk dalam perjalanan balik ke kampung awal sekejap jalan kan supaya tidak kesesakan lalu lintas nanti petang bila orang nak balik, mungkin anda berhati-hati selalu sambil-sambil dengar Sabah FM dan juga info-info yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih Nur Zita yang bersama dengan kita di WhatsApp Sabah FM juga. Semoga lancar hendaknya untuk hari ini dan selamat bertugas hari Jumaat yang berkah, dia bilang. Okey, buat hiburan semua yang sedia support Sabah FM, terima kasih DJ Dalin. Cuaca di Beaufort cerah, dari saya Nur Zita, pendengar Sabah FM. Terima kasih untuk anda. Dan seterusnya Dia Alisa, okey, dia bilang semoga sentiasa sehat dan ceria selalu dari Dia Alisa di Kota Merudu. Cuaca juga cerah, dan nanti kita akan putarkan untuk lagu sempat ketidak itu. Janganlah kamu merajuk ya. Kalau merajuk, pujuk sendiri. Tidaklah. Okey, DJ Dalin hari ini salam Jumaat juga. Semoga terus ceria tugasan lancar sampai ke penghujung rancangan. Sampaikan salam untuk rakan-rakan live Sabah FM juga, semua pendengar radio Sabah FM walau di mana sahaja berada. Layan Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Ara hadir dari Kota Kinabalu. Terima kasih dan selamat bertugas daripada Emma. Hari ini dengar lagu saja, tidak minta lagu, dibilang. Okey, mungkin layanlah dengan lagu yang Dalin putarkan kan seawal kita bersiaran pagi tadi. Okey, dan ini daripada Hani Mahani. Okey, terima kasih sekali lagi. Salam Jumaat buat semua yang mengenali menu tengah hari. Permintaan bapa saya iaitu makan ambuyat. Wow. Mau dengar lagu Cinta Sejati Bunga Cinta Lestari. Okey, terima kasih untuk anda. 1.30 minit tengah hari nanti kita ada berita dari Sabah FM. Terus dengar kami di mana jua anda berada. Sapura dan Oni, jangan menangis sayang.

0: satu hari lagi.
1: Sedapnya dari Pulau Pinang.
2: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
2: Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
1: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
2: Serbuk kari cap mata, cap mata.
1: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
3: Kami
4: UNIC.
3: Jangan lupa dengarkan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9
4: dan aplikasi RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Hamam Yusof dalam Ulasan Berita. Kes penyudupan dadah sekali lagi dibongkar di KLIA. Skripnya hampir sama. Ada tangkapan, ada rampasan dan ada amaran keras pihak berkuasa. Kemudian selepas beberapa ketika, muncul pula kes baru dengan modus operandi berbeza. Seolah-olah sindiket bergerak beberapa langkah ke hadapan. Sementara kita masih sibuk membincangkan langkah yang sepatutnya diambil. Persoalannya, bukan lagi sama ada sindiket dadah berani atau tidak. Jawapannya sudah jelas. Mereka berani kerana percaya masih ada ruang untuk dieksploitasi. Mereka berani kerana tahu akan sentiasa ada kedai yang mudah dipengaruhi oleh wang dan tawaran hidup mewah. Di sinilah bermulanya masalah yang lebih besar daripada sekadar sebuah bungkusan dadah yang ditemui dalam bagasi. Masalah sebenar ialah wujudnya rangkaian manusia yang sanggup menjadikan kehancuran orang lain sebagai sumber kekayaan. Dalam dunia jenayah terancang, orang di hadapan hanyalah bidak. Pemain sebenar jarang berdiri bawah cahaya. Membenteras masalah ini hanya dengan menangkap penyeludup tidak akan mematikan penyakitnya. Ia seperti menghapuskan daun kering, tetapi membiarkan akar pokok terus hidup. Selagi rangkaian utama tidak dipatahkan, selagi itulah sindiket dadah akan terus tumbuh. KLIA bukan sekadar lapangan terbang. Ia simbol keupayaan Malaysia dalam mengurus keselamatan sempadan. Maka setiap cubaan menjadikan lapangan terbang ini sebagai laluan jenayah perlu dipandang serius. Jangan sekali membiarkan pintu masuk negara sebagai ruang percubaan bagi mereka yang mahu menguji kelemahan sistem. Jika penyeludupan dadah di KLIA mahu benar-benar dibendung, pendekatan lama yang hanya menunggu kes berlaku sebelum bertindak tidak lagi memadai. Sindiket jenayah tidak tidur. Mereka sentiasa mengubah taktik, mencari kelemahan baru dan mengeksploitasi setiap ruang yang ada. Maka, tindak balas negara juga mesti lebih pantas, lebih bijak dan lebih tegas. Pertama, usaha membenteras dadah mesti bermula dengan memutuskan rangkaian sindiket. Bukan sekadar menangkap individu di lapangan, tanpa mematahkan kepala rangkaian, menangkap seorang demi seorang keledai dadah hanya akan menjadi kitaran yang tidak berkesudahan. Kedua, sistem keselamatan di pintu masuk negara seperti KLIA perlu sentiasa diperkukuhkan. Sindiket sentiasa mencari kelemahan, sama ada melalui kaedah penyembunyian baru, memanipulasi dokumen atau penggunaan individu sebagai pembawa. Oleh itu, penggunaan teknologi moden, analisis data, perkongsian risikan dan pemantauan berasaskan risiko perlu dipertingkatkan. Negara tidak boleh bergantung hanya pada pemeriksaan biasa, sedangkan pihak lawan menggunakan kaedah yang semakin canggih. Ketiga, kerjasama antara agensi mesti berada pada tahap tertinggi. Jenayah rentas sempadan tidak boleh ditangani secara berasingan. Ia memerlukan koordinasi kukuh antara pihak keselamatan lapangan terbang, penguat kuasa, agensi anti dadah, imigresen, kastam dan rakan antarabangsa. Sindiket bergerak melalui rangkaian, maka usaha menentangnya juga mesti melalui rangkaian yang lebih kuat. Namun usaha ini tidak akan berhasil jika hanya menjadi slogan atau kenyataan selepas sesuatu kes berlaku. Perang terhadap dadah memerlukan tindakan konsisten, bukan tindakan bermusim apabila isu menjadi perhatian umum. Sindiket tidak akan berhenti kerana takut pada amaran keras. Mereka hanya akan berhenti apabila mereka berdepan sistem yang sukar ditembusi, penguatkuasaan berkesan dan masyarakat yang tidak lagi mudah diperalatkan. Kesimpulannya, penyudupan dadah di KLIA perlu dilihat sebagai ancaman keselamatan negara, bukan sekadar kes jenayah biasa. Malaysia perlu bergerak daripada pendekatan reaktif kepada pendekatan pencegahan yang agresif dan strategik. Lindungi pintu masuk negara, hancurkan rangkaian sindiket. Dalam perang melawan dadah, kelewatan bertindak bukan sekadar memberi peluang kepada sindiket. Sebaliknya, memberi ruang kepada mereka untuk memusnahkan lebih banyak kehidupan. Dan ingatlah selalu, dadah bukan teman sejati, tetapi
musuh abadi. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Konsert Irama Nurani.

0: Satu hari lagi.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Okay, baik, Ekspresi Inspirasiku 1.49 minit tengah hari dan menghampiri jam 2 petang. Nampaknya sampai di sini dulu Dalin menemani anda untuk edisi kita hari ini 7 Ogos 2026 bersama dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Okay, untuk ruangan Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang terus setia bersama-sama dengan Dalin sampai jam 10 pagi tadi hingga ke saat ini. Dan juga yang pasti sepanjang dengan bulan kebangsaan kita kibar jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan, dan di mana kita tahu bahawa tema untuk sambutan bulan kebangsaan kita adalah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan saya doakan anda semuanya dalam keadaan yang baik, sihat selalu dan juga ceria mendengar kami di Sabah FM. Kita jumpa lagi selepas ini, anda akan ditemani DJ Nodi bersama dalam Bahngam Melatu Janji Dengar. Kita jumpa lagi esok untuk RNR 1. Okay, bye.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Okey, sampai FM bagus buat 3-4 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Okey, dan untuk hari ini kita tidak ada topik santai, yang mana kita akan cuba bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di Dewan Seri Sulaiman, pastinya persiapan akhir untuk konsert Iramah Nurani yang mana akan berlangsung pada hari esok. Okey, jadi kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita ya, yang berada di sana dari masa ke semasa, perkembangan terkini, pastinya suasana dan apa yang mereka lakukan di sana. Okey, jadi untuk kamu semua, macam biasa, kamu boleh hantarkan ucapan kamu di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Nanti Nur dikasih baca ucapan kamu. Okey, dan juga kita akan kongsikan info-info semasa untuk anda semua. Okey, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ni, lagu daripada si Antalu Andipas, lagunya bertajuk Tatalunon Nu Akion Rally. Sabah FM, bagus pak.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Santiana Ramli, Fas.
3: Dongkam di nau, pesorang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
4: Konsert Irama Nurani.

0: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan seketika kita bersama dengan rakan-rakan penyampai kita, pastinya bersama dengan Kak Lang. Pastinya mereka akan bercerita mengenai dengan suasana. Kita tahu juga lah, suasana persiapan sempena dengan konsert Irahmah Nurani pada malam esok. Jadi sekarang ni Kak Lang dan juga Wan, halo.
1: Halo, selamat
0: malam Nodi. Wah, syoklah kan berkampung di Tuaran, di tempat saya lagi tu.
2: Wow. Kenyang makan.
0: Kenyang makan, ha?
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah, apapun teruskan dengan laporannya, silakan.
1: Baik, terima kasih Nodi di Konti Sabah FM. Dan ketika ini Wan dan juga Kak Lang bersama di studio mini RTM Sabah di Dewan Sri Sulaiman Tuaran ini membawakan sedikit laporan terus gambaran suasana untuk sesi
2: konsert Irahmah Nurani.
1: Betul.
2: Tapi sebelum tu Wan, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu lah kepada orang-orang Sabah khususnya di Tuaran ni. Semalam orang ramai yang datang ni di luar daripada jangkaan kita.
1: Betul Kak Lang. Ya.
2: Terima kasih banyak-banyak lah ya.
1: Betul. Kehadiran yang sangat-sangat memperansangkan, sokongan daripada masyarakat yang berada di daerah Tuaran ini. Dianggarkan lebih 3,000 semalam
2: lebih, Kak Lang. Lebih, sebab difahamkan bahawa Dewan ni dia muat dalam satu-satu masa dalam 3,000 orang. Tetapi semalam dijangkakan hampir 4,000.
1: Betul.
2: Jadi kita boleh bayangkan semalam ada yang tiada tempat duduk, berdiri ya, tapi tetap bersama-sama dengan kita sampai
1: program berakhir.
2: Untuk Sabah Berselawat semalam. Terima kasih. Bergema memang alunan selawat semalam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Terima kasih sekali lagi kepada orang-orang Sabah demi Tuaran khususnya.
1: Betul Kak Lang. Dan baik, ketika ini sedang berlangsung, tumpuan kita sekarang ini sedang berlangsung sesi
2: Rapta yang pertama
1: untuk konsert Irahmah Nurani KIM 2026. Baik. Dengan menampilkan artis-artis yang
2: memang hebat lah, yang terkenal di negeri Sabah dan juga dari tanah Semenanjung pun dibawakan khas untuk konsert Irahmah Nurani. Malam ni ada rapat penuh.
1: Betul.
2: Tapi acara sebenarnya malam besok.
1: Malam besok 8.30 malam ya. Yeah. 8.30 minit malam. 8 Ogos 2026 hari Sabtu.
2: Ya, yeah, jadi kita mengharapkan Wan, bagaimana ramai yang datang semalam.
1: Yeah.
2: Kita harapkan perkara yang sama juga berlaku malam esok.
1: Betul.
2: Ya, orang-orang Sabah mari terus support kita punya program. Konsert Irahmah Nurani ini dia lebih kepada lagu-lagu dakwah.
1: Betul. Ini buat julung-julung kalinya diadakan di daerah Tuaran, konsert Irahmah Nurani. Lagu-lagu yang berunsurkan dakwah.
2: Betul. Itulah kita bawakan khas dari jauh seperti kumpulan Rabbani.
1: Itu di antara barisan-barisan artis yang mantap akan menghiburkan anda ya.
2: Dan juga kumpulan nasyid negeri Sabah iaitu The Musafir.
1: The Musafir. Selain juga kita ada artis yang cukup hebat kalang seperti Amir UK, Rahmat Mega. Juga tidak kurang hebatnya artis yang berasal dari negeri Sabah sendiri.
2: Ya.
1: Antaranya
2: dan, Nurfas.
1: Ya, Santiana Ramli.
2: Biru-biru. Okey. Dan juga kita mengharapkan kalau ada kesempatan nanti artis-artis ini ada ke lapangan, kita akan bawa diorang di studio mini ini untuk kita temu bual pada hari ini.
1: Kita akan bawakan perkongsian menarik bersama dengan rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Temu bual bersama dengan barisan artis untuk konsert Irahmah Nurani ini. Jadi untuk anda masyarakat yang berada di sekitar daerah Tuaran ini dan juga berhampiran dengan daerah Tuaran, kami mempelawa anda untuk bersama-sama hadir memeriahkan, menyaksikan sendiri konsert Irahmah Nurani yang akan berlangsung pada malam esok pukul 8.30 malam ya. Tapi janganlah datang 8.30 malam, datang lebih awal kan Kalang. Ambil tempat untuk anda keselesaan kan,
2: supaya dapat tempat duduk. Sambil kita berhibur sebenarnya, sebab konsep konsep Irahmah Nurani ini dia punya pendekatan hiburan Islam kontemporari.
1: Betul.
2: Melalui gabungan muzik moden dan juga tradisional. Jadi medium sebagai macam medium dakwah lah.
1: Betul. Itulah dia dibawakan untuk kali ini.
2: Betul.
1: Buat julung kalinya konsert Irahmah Nurani.
2: Walau bagaimanapun Wan, kita ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kerana kerjasama daripada strategik daripada kerajaan negeri Sabah.
1: Betul.
2: Untuk dua program kita di sini Yaitu semalam Sabah Berselawat dan hari ini konsert Irama Nurani. Besok konsert Irama Nurani.
1: Betul. Itu dia kerjasama padu daripada Kerajaan Negeri Sabah memastikan kedua-dua program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, ya. InsyaAllah.
2: Baik. Okay. Cuaca di Tuaran pun baik.
1: Alhamdulillah,
2: selama beberapa hari di sini.
1: Betul.
2: Cuaca sangat-sangat baik. Tidak memberi halangan untuk kami ke mana-mana. Dan Wan, sebelum kita akhiri apa ini, lapor terus kita ni di konti Sabah FM, ingin juga kita ingatkan sekali lagi esok studio mini kita masih
1: betul.
2: Buka.
1: King Bubut akan dibawakan untuk anda esok bersama dengan rakan-rakan penyampai dari Sabah FM dan juga Sabah VFM yang akan membawakan pengisian yang menarik dan juga menawarkan hadiah yang menarik
2: berupa topik ledar.
1: Topik ledar
2: yang disediakan oleh pihak JPJ sendiri.
1: Betul, dan juga difaham ke Kalang, esok juga JPJ akan membawakan
2: kaunter
1: perkhidmatan di sini untuk masyarakat daerah Tuaran ini, ya.
2: Ya, dan kemarin 25 biji topik ledar laku.
1: Laku keras.
2: Ya, laku keras. Sebab kebanyakan mereka yang datang tu memang mendengar siaran kita. Dan bila mereka mendengar apa yang kita panggil untuk datang, untuk acara Geng Bubut ini, mereka datang. Terutama sekali abang-abang apa ni,
1: rider
2: ni.
1: Jadi esok jangan lepaskan peluang untuk bersama kami sekali lagi dalam studio mini Geng Bubut Sabah FM dan juga Sabah VFM.
2: Ya, dan sebelum itu juga sepanjang kita bersama dalam studio mini sehingga pukul 6 petang ini, insyaAllah kita akan cuba dapatkan untuk temu bual pengarah program radio.
1: Betul.
2: Yang datang jauh daripada Tanah Semenanjung untuk bersama-sama dengan kita di Sabah dan juga artis-artis yang turut hadir untuk rapta yang dilakukan pada hari ini.
1: Okey, semuanya bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Jangan ubah frekuensi anda,
2: ya.
1: 89.9.
2: Betul. Okey. Jadi itu sajalah daripada Dewan Sri Sulaiman untuk lapor terus kita yang pertama hari ini untuk konsert Irama Nurani. Dengan itu kembali semula kepada Noni di Bah Ngam later.
0: Okey, terima kasih untuk Wan dan juga Kak Lang. Makan saja di sana. Dan pastinya semalam memang ramai orang, ya.
1: Memang ramai, Nodi. Di luar jangkaan.
0: Luar jangkaan.
1: Dan yang sangat-sangat memperangsangkan. Terima kasih untuk masyarakat di
2: rasanya
1: daerah
2: Nodi Tuaran. Boleh datang besok tu.
1: Kan, Nodi, jomlah datang sini.
2: Kan kampung kita juga.
1: Ada kalian kali tempat si Nodi ni.
0: Okey, Abu, sekali lagi terima kasih dan selamat bertugas untuk anda di sana. Jaga diri.
1: Ya, terima kasih, Nodi.
3: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Konsert Irama Nurani.

Ya, Sabah FM bagus buat. Terima kasih untuk anda semua. Dan sekarang pukul 3.31 minit petang. Dan pastinya bersama dengan Nodi untuk petang ini menerusi ruangan Bahangam Melatu sampai pukul 6 petang nanti. Okey. Dan sebagai panduan rakan-rakan Muslimin dan Muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 7 Ogos 2026, juga bersama dengan 23 Safar 1448 Hijriah, dalam pada pukul 3.42 minit petang nanti. Terus bersama kami di Sabah FM. Bagus banget.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.
4: Sabah 107.9.

0: Sabah FM.
1: Ya, Sabah FM bagus. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama kami. Dan seketika sekali lagi kita bersama dengan rakan kita. Pastinya sekarang ini berada di Dewan Seri Sulaiman Tuaran sempena dengan persiapan untuk konsert Irama Nurani. Silakan Kak Lang.
2: Baik. Baik. Terima kasih DJ Nodi. Kak Lang sama DJ Wan di sini di Dewan Seri Sulaiman Tuaran sekali lagi untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar setia Sabah FM Bagus Ba.
3: Ya, dan Kak Lang kita bersama-sama di sejum ini Radio RTM Sabah di Dewan Seri Sulaiman untuk petang ini, dan kita bersama-sama dengan tetamu istimewa kita Kak Lang.
2: Tidak berdua lagi, tapi kita ada seorang lagi DJ.
3: Kita bertiga.
2: DJ Dio.
4: Ya. Jadi Nodi di konti Sabah FM di RTM sana. Apa kabar?
1: Kabar baik.
2: Nah, Nodi? Ketawa dia.
1: Ya, kabar baik.
4: Jadi kabar tadi baik. Saya telah dengarkan Nodi bersiaran yang mengatakan Nodi dari sini, dari Tuaran, betul tak?
1: Iya, betul, dari Tuaran.
4: Dan nanti welcome to Tuaran.
1: Ya,
4: begitu.
1: Besok nanti.
4: Silakan apapun para pendengar Sabah FM, Sabah FM Bagus Bah. Jadi kita bersama dengan

0: Kak Lah. Dan saya saya ialah walaupun disebut ialah pengarah program radio, tetapi saya ialah DJ AI. DJ AI yang dinamakan DJ Dio menerusi radio muzik secara dalam talian.
1: Betul. Mungkin sebelum ni pun pernah kita kongsikan jugalah siapa DJ Dio. Ha, ini hari datang lagi bersama-sama dengan kita ya.
2: Tuan Saiful Zaman bin Yusof selaku pengarah bahagian program radio Jabatan Penyiaran Malaysia.
1: Okey, kita mau cerita-cerita sedikitlah petang ni. Siapa panggil apa ya? Tuan Saiful lah.
0: Boleh, tak ada masalah. Boleh panggil nama Saiful, Saiful Zaman, Saiful DJ Zaman. Dio pun boleh.
1: DJ Dio, DJ Dio ya. Baik, semalam kan kita tengok sambutan Sabah Berselawat. Memang kita rasa sangat-sangat berbangga ya untuk melihat kehadiran. Bagaimana komen daripada Cik Pus sendiri?
0: Saya yang berada secara fizikal di sini merasakan satu kemeriahan walaupun itu ialah kita berselawat, tetapi kemeriahan bagaimana kita mengingati Rasulullah dan bersama-sama dengan Ketua Menteri Sabah. Kita merasa amat berbangga dengan sokongan dan dukungan Ketua Menteri Sabah dan juga Kerajaan Negeri Sabah untuk kita menjaya dan kita merealisasikan kita punya Sabah Berselawat 2026. Jadi memang kita teruja bila kita melihat bukan sekadar kerusi yang penuh di dalam Dewan Seri Sulaiman ini, tetapi apa yang saya lihat menerusi gambar dan short kamera melimpah hingga ke laman parking Dewan Seri Sulaiman ini kan.
2: Memang kehadiran yang sangat-sangat memperangsangkan, di luar jangka kan.
1: Itulah, kita mau ucap terima kasih lah untuk orang-orang Sabah, apalagi orang-orang Tuaran. Kami betul-betul di luar jangkaan.
0: Betul. Terima kasih banyak, setinggi terima kasih kepada semua, pada masyarakat yang berada di daerah Tuaran ini dan juga yang berada di Sabah, yang mana melintas di sini dan juga singgah di sini untuk menyaksikan Sabah Berselawat pada malam tadi.
1: Ya, bertahan sampai habis kita punya program kan? Semalam ya.
2: Siap dengan lampu handphone ni macam ni kan. Sangat-sangat terima kasih.
0: Saya pun buka lampu handphone bila Datuk Dr. Izhar kata okey, kita sama-sama untuk memeriahkan, kita memberikan cahaya terhadap Sabah Berselawat itu. Tetapi itu cerita malam tadi Kak Lang dan juga Wan.
2: Betul.
0: Dan kita hari ini sedang bersedia untuk konsert Irama Nurani yang akan kita langsungkan pada hari Sabtu, 8 hari bulan Ogos besok, 8:30 malam. Dan kepada yang jauh, tidak kira sama ada anda berada di Tuaran ataupun di Sabah, yang berada di luar Sabah ini juga boleh menyaksikan secara langsung menerusi RTM Klik. Sebab kita sentiasa menyediakan informasi dan juga hiburan yang berkesan secara global, bukan sekadar di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, tetapi boleh disaksikan menerusi global, iaitu menerusi RTM Klik. Dan bila menerusi RTM Klik itu Kak Lang, tujuh benua boleh menyaksikan kongsi irama nurani kita pada malam esok. Dan ini sudah pastinya ialah Sabah Berselawat pada malam tadi.
1: Betul. Ya, okeylah. Pasal konsep irama nurani pula lah, kita nak cerita sedikit.
2: Mungkin apa pandangan Chef Was mengenai konsep ini? Kita sudah maklum
1: sedikit berbeza
2: kan. Sebelum kita di RTM adakan konsep-konsep juga kan. Jadi untuk konsep irama nurani, apa pandangan Chef Was mengenai konsep ini?
0: Untuk konsert Irama Nurani ini, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, cara persembahan, cara gubahan lagu itu seperti yang sedang dibuat latihan audio sekarang ini kan, ialah gabungan para penyanyi, artis yang lama ataupun legend dan juga yang baru. Di situ kita akan melihat yang muzik itu sentiasa merentas generasi dan juga merentas zaman.
2: Betul.
0: Dan kenapa kita menyiarkan dan juga kita membuat persembahan lagu-lagu lama seperti yang kita kedengaran di sini ya. Jadi untuk kita memastikan yang itulah warisan kita, lagu-lagu lama tidak dilupakan, dan juga lagu-lagu baru akan terus maju ke hadapan. Jadi bersama-sama dengan artis baru dan lama kita gabungkan untuk kita mewujudkan satu muzik yang segar kepada semua para pendengar Sabah FM dan juga semua stesen radio RTM Sabah.
2: Betul. Muzik, maksudnya di sini muzik itu meliputi semua. Jenis peringkat umur kan.
0: Saya nak tanya pada Wan ni lah. Saya potong cakap dia. Tanya Wan, apa lagu kegemaran Wan?
2: Lagu kegemaran saya ni, Kagungan Tuhan.
0: Jomlah kita menyanyi bersama-sama kan.
2: Jom.
1: Ingat lirik kan? Tengok Google, tengok cari lirik lagu.
0: Kita terus bersama dengan Kak Lang.
1: Okey. Itulah RTM sebenarnya, mempelbagaikan kandungan dia, mendekati masyarakat dengan pelbagai aktiviti dan juga seperti yang kita lakukan semalam dan juga pada esok. Jadi bagaimana pandangan Cik Pus Plus, peranan kita untuk memperkukuhkan hubungan kita dengan masyarakat setempat?
0: melalui persembahan ni, bagaimana kita nak mengukuhkan kan? Sebab bila kita mengadakan satu program

0: Yang bersekutu sebegini, yang kita dapat jayakan bersama-sama sebegini, bersama dengan kerajaan negeri Sabah dan juga bersama penduduk setempat di Tuaran ini, di situlah kita tidak kira suku, kaum dan agama serta kepercayaan. Kita berkumpul di Dewan Seri Sulaiman ini untuk kita sama-sama meraihkan kongsi irama nurani ini. Jadi sebenarnya bila kita menyebut tentang nasyid ataupun kontemporari, dia tidak mengira kaum ataupun agama, sebab irama itu sentiasa merentasi yang sesuatu itu kaum, etnik, suku, kepercayaan. Sebab biasanya muzik ini ataupun dari dulu, muzik akan sentiasa merentas benua, merentas irama, merentas pemikiran dan juga merentas fantasi kita.
1: Okay. Dan cepus ya, kita difahamkan konsert ini juga turut disiarkan di pelbagai, pelbagai platform RTM. Jadi bagaimana pada pandangan cepus sendiri dengan usaha ini dalam mendekati pelbagai lapis lapisan masyarakat ini?
0: Usaha ini amat terbaik kerana komitmen kita RTM ialah untuk memastikan semua informasi, hebahan, maklumat, tiga perkara yang perkataannya sama tetapi maksud berbeza, dan juga hiburan yang bermanfaat. Jadi kita melihat secara totalnya, kita dapat menyiarkan secara fizikal Dewan Seri Sulaiman ini, tetapi dalam masa sama kita boleh menyaksikan menerusi RTM Klik dan juga media sosial RTM itu sendiri. Sebab kita tidak perlu ada satu batasan yang merentaskan semua acara yang kita terbitkan. Kerana bila kita menggunakan siaran digital, penyiaran digital ataupun hyper content pada hari ini ataupun hyper local yang kita ketengahkan hari ini ialah untuk kita mengeksport kandungan kita, bukan sekadar keluar daripada Sabah tetapi keluar pergi ke tujuh benua yang menyaksikan. Itu sebabnya pada tahun 2025 dahulu kita mendapat tempat 30 terbaik dunia, sebab kita punya suara itu didengar ke seluruh dunia, seluruh global. Kan kita seronok begitu?
2: Itu memang terbukti tu, Cik Po, sebab masa kami bertugas pun sentiasa mendapat respon daripada
1: maklum balas daripada pendengar
2: yang berada di luar negara.
1: Jadi
2: kita kepada, sebagai sampai pun rasa berbangga.
0: Berbangga sebab suara kita didengar bukan sekadar di Sabah, bukan sekadar di dalam negara, tetapi keluar,
1: keluar
0: negara, kan? Dan yang paling penting, mereka dapat mengenali inilah warisan seni budaya kita yang kaya ini untuk mereka sama-sama nikmati, dan sama-sama untuk kita mengundang mereka datang ke negara kita sebagai pusat pelancongan yang terkenal di seluruh dunia.
2: Sangat setuju.
1: Dan untuk itu, bagi rakan-rakan pendengar kita yang belum lagi mematron aplikasi RTM Klik, kita pelawa anda untuk mematron aplikasi tersebut kerana ia disediakan secara percuma, betul-betul percuma.
2: Masa FIFA pun memang paling popular RTM Klik, paling
0: itu,
2: laku.
0: Itu secara percuma. Itu kalau para pendengar kita nak mendengar menerusi menerusi gadget ataupun dalam telefon. Tetapi untuk RTM Klik pada hari ini, pelbagai jenama smart TV ataupun televisyen pintar, smart pintar kan, itulah tu televisyen pintar begitu. Jadi boleh juga muat turun di situ dan anda boleh menyaksikan secara percuma. Dan boleh menonton dari mana-mana saja anda berada. Kalau anda berada di ke dalam kenderaan ataupun anda berada di luar pada rumah, anda boleh menyaksikan melalui telefon lah, gadget. Tetapi bila anda berada di rumah dan bila anda gunakan smart TV, boleh muat turun di situ dan boleh menyaksikan semua siaran radio RTM. Kita ada 34 session, 2 dalam talian dan kita ada 5 saluran TV.
2: Sangat beruntung, semuanya secara percuma sahaja.
1: Pada bila-bila masa dan di mana juga.
2: Dan kita melihat jugalah kesannya, pentingnya RTM Klik ni, Encik Pus. Apabila kalau kita ada sedikit masalah di RTM Klik, pendengar akan terus respon, memberi maklum balas. Kenapa RTM Klik ni? Kami tak dapat dengar radio, tak dapat menonton. Jadi itu yang kita merasakan, betapa mereka sangat
1: mengikuti
2: kan,
0: dan kita hargai itu. Bila para pendengar kita membuat komen terhadap media sosial RTM kan, dekat situ kita akan buat perbaikan. Contohnya bila kita menyiarkan World Cup, kita tidak sangka lebih dari 10 juta yang menonton ni. Sebab kebiasaannya kita tidak sehingga ke paras itu, tetapi apabila kita menjadi hak penyiar berlesen rasmi untuk World Cup, jadi kita melihat pertambahan itu bukan 2-3 kali ganda tetapi lebih dari 7 kali ganda. Jadi kita akan buat pada perbaikan secara berterusan supaya kita dapat memberi akses kepada para pendengar, para penonton yang menonton dan juga mendengar siaran radio dan TV RTM Menteri RTM Klik di mana saja anda berada. Ya. Jadi terima kasih kepada semua para pendengar, para penonton radio dan TV RTM, kami sentiasa menghargai anda semua.
2: Sampai ada yang mengharap Cik Pus kalau boleh banyakkan lagi lah liputan berkaitan dengan sukan-sukan ni. Baik, janganlah World Cup saja sebab mereka mahu berterusan untuk menyaksikan sukan-sukan kegemaran mereka menerusi RTM Klik.
1: Betul.
2: Ya?
1: RTM semestinya teman setia anda.
0: Ya, tapi kita jangan lupa kan juga walaupun teman setia anda, kita mana saya dengan Wan, dengan Kak Lang, Nodi di konti dengar saja kita kan.
2: Dengar-dengar. Ya. Yeah. Okey, akhir sekali apakah pesanan daripada Cik Pus sendiri? Kenapa kita mesti mau datang malam esok untuk konsert Irama Nurani ini?
0: Yang berada di Tuaran, sekeliling Tuaran, yang berada di Kota Kinabalu contohnya, ataupun yang berada di Ranau yang lagi jauh kan, ataupun yang berada di seluruh negeri Sabah, jom datang ke sini sebab konsert Irama Nurani terbitan Jabatan Penyiaran Sabah ni ataupun RTM Sabah hanya berada di sini pada malam esok saja dan tidak ada ulangannya di Dewan Seri Ulama ni. Jadi secara eksklusif eksekutif datanglah beramai-ramai di Dewan Seri Ulama Tuaran Sabah.
2: Jom. Ya, apa lagi kan?
1: Kan jom datang beramai-ramai esok malam pukul 8.30 malam, tapi kita harapkan rakan-rakan kita ini datang lebih awal untuk mengambil tempat agar dapat menyaksikan konsert ini dengan keadaan yang cukup selesa.
2: Ya, lagipun hari Sabtu, hari tidak bekerja, jadi mungkin agak jam sikit lah daripada hari-hari biasa.
1: Betul.
2: Jadi kena datang lebih awal lah, terutama yang daripada Kota Kinabalu.
1: Iya.
2: Cepat itu tadi daripada Jalan Sulaiman kan, untuk pergi ke sini, sudah pun menempuhi perjalanan dan...
0: Jadi kalau contohnya dari, contoh yang saya sebut di sini, kalau contohnya dari Wan Borneo di situ kan, maknanya pada penduduk di daerah Tuaran ataupun di luar Tuaran ini sendiri, kena pastikan anda minimum 1 jam sebelum. Sebab dewan ini boleh memuatkan lebih kurang dalam 2,000 orang untuk 2,400 duduk. Walaupun kita sediakan papan LED di luar, tetapi untuk merasai muzik, alunan dan juga persembahan, kita kena pantas cepat supaya dapat duduk di dalam dan merasai kemeriahan konsert Irama Nurani ini bersama-sama.
2: Rugi betul. Tak datang sebab ada gabungan dengan AI yang lebih menarik.
0: Datanglah
2: itu.
0: Datanglah beramai-ramai ke sini. Pastikan datang awal sebab di sini juga ada apa? Ada gerai-gerai minuman dan juga makanan untuk kita mengalas perut sebelum kita menyaksikan konsert Irama Nurani. Jadi datang beramai-ramai pada malam esok iaitu Sabtu 8 Ogos pada 8.30 malam kita akan bermulakan persembahan konsert Irama Nurani secara langsung melalui RTM Klik dan juga semua stesen radio RTM Sabah.
1: Betul. Dan juga sedikit dalam bahasa Bajau sama. Saya belajar dengan kawan daripada Sabah BFM di Jalan Sri.
0: Saya pun nak belajar.
1: Dia kata macam ni. Pesorong kam dinakan tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran kurung-kurung kiti mitu maung songom.
0: Jadi saya sebut
2: Sebab bagi
0: pesorong kam dinakan tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran kurung-kurung kiti mitu maung songom.
1: Datang kita macam ni esok malam ni beramai-ramai.
2: Bolehlah join dengan Bahangamlah itu Kak Lang, Nodi dengan Azian.
0: Boleh sungguh.
2: Baik, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program radio yang sentiasa support kita di Sabah ni.
1: Betul.
2: Untuk apa juga program-program yang kita anjurkan untuk bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak Encik Saiful Zaman.
1: InsyaAllah ada peluang lagi kita akan bersama-sama dengan pengarah kita.
0: Dan Wan dan juga Kak Lang serta Nodi, terima kasih kerana kita dapat bersama-sama berbicara pada petang ini untuk kita membuat bahan tentang konsert Irama Nurani. Yang paling penting, Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Nodi, ingin berinteraksi sekali lagi dengan DJ Dio?
3: Boleh. Sebab, iyalah, DJ Dio ataupun Cepus pun berada di Tuaran kan? Jadi, sudah pusing-pusing Tuaran kan?
0: Ya, saya sudah pusing-pusing Tuaran menerusi sesaknya di sini. Tapi ini seronok. Sebab ini merasakan satu suasana yang baru di sini.
2: Maknanya, ada makan kuih penjaram kan,
3: Nodi? Ada makan kuih penjaram lagi ya. Tapi itulah, dia akan...
0: Itu belum didapat lagi.
3: Nanti pergi tamu lah. Sebab tamu kan hari Minggu lepas konsert tu malam Sabtu, hari Minggu dia tamu di Tuaran.
0: Boleh saya sambung lepas tu, Nodi?
3: Boleh sambung lepas tu.
2: Baik, terima kasih. Dengan itu kita kembali semulalah kepada Nodi di Konti Sabah FM. Selamat bertugas, Nodi. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua.
2: Bye.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Konsert Irama Nurani. Hidup.

Yep, Sabah FM bagus dan sekarang pukul 4.13 minit petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya juga untuk anda semua, jangan lupa untuk sama-sama macam kawan-kawan kita tadi pun sudah bercakap, Kak Lang, DJ Wan, Gideo, pastinya bercerita mengenai dengan konsert Irama Nurani yang mana akan berlangsung pada hari esok kan. Okay, jadi untuk kamu semua jangan lupa datang ramai-ramai. Konsert akan bermula seawal pukul 8.30 minit malam. Okay. Baiklah, 4.30 minit petang nanti macam biasa kita ada berita utama Sabah FM. Dan tajuk-tajuk berita utama petang ini, jenazah 3 anggota polis dihantar ke kampung halaman masing-masing. Dan Ops Ribat Sepanggar rampas 12 kontainer mengandungi daging beku. Okay, yang mana berita disunting oleh Sharon Raymond. Okay, jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu ini. Lagu daripada Fai Fang Kew. Lagunya bertajuk Love Track. Sabah FM, bagus bah.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Ustaz Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama dengan kami. Dan sekali lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita Kak Lang dan juga Wan yang berada di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tapi jurang dah dua orang, macam empat jurang. Hello Kak Lang, Wan.
1: Hello Dodi. Meriah kita punya sidip ini hari ini, Min Dodi.
0: Betul-betul sangat-sangat meriah.
1: Tetamu istimewa.
0: Betul.
2: Dan tengoklah kami di sini, Nodi dan juga apa ni, kawan kita di sana lah.
1: Betul.
2: Sama Kak Lang sama Wan di sini.
1: Betul. Yeah.
2: Sebab ada dua artis yang
0: kita tahu saya peminat kita punya artis kali ini.
1: Daripada artis ini kan Kak Lang.
2: Sekarang menua dengan lagu-lagu mereka.
1: Saya membesar Kak Lang dengan lagu-lagu mereka yang sering dimainkan di radio. Betul. Kan Kak Lang. Hari ini kita bersemuka dengan dua artis yang akan membuat persembahan pada konsert Irama Nurani yang akan berlangsung pada malam besok. Wan sudah pun 13 tahun berada di ATM.
2: 13 tahun memainkan lagu-lagu mereka. Kak Lang sudah hampir lebih 20 tahun.
3: Lebih 35 tahun.
1: Okey Kak Lang, kita bersama dengan artis kita Kak Lang.
2: Ya, kita ada di sebelah Kak Lang,
1: Rahmat Mega.
3: Sana.
1: Pun boleh.
2: Boleh tengok menerusi Facebook sama FM.
1: Dan juga seterusnya Amir UK. Apa khabar?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Bila sampai Sabah ni?
3: Pagi tadi jam 10 pagi.
1: Pagi tadi ya?
4: Sama.
2: Adakah ini kali pertama datang ke Sabah?
3: Oh tidak, berkali-kali
1: ya.
3: Cuma kali ini istimewa dibawa kerana ada RTM.
2: Tapi untuk sampai ke Tuaran ni kali pertama lah.
3: Iya betul.
2: Macam mana rasanya bila sampai ke Tuaran?
3: Wah, bagus. Orang-orang Tuaran semua apa? Mesra,
1: ramah ya.
3: Ramah,
1: jadi apapun kami ucapkan terima kasih kepada Abang Amir dan juga Abang Rahmat kerana sudi bersama kami di RTM untuk menjayakan konsert Irama Nurani yang akan berlangsung malam esok ya. Dan sudah pasti mungkin sebagai pembuka tirai kita untuk petang ni boleh kongsikan apakah lagu yang akan dipersembahkan untuk masyarakat yang berada di daerah Tuaran dan juga daerah berhampiran yang akan datang malam esok.
2: Okey, Rahmat Mega dululah.
4: Saya akan mempersembahkan memandangkan konsep kita berkonsepkan Mahal Hijrah.
1: Betul.
4: Jadi lagu-lagu ketuhanan yang akan saya sampaikan antaranya ialah lagu daripada kumpulan Deloitte, Keagungan Tuhan.
1: Keagungan Tuhan
2: yang tadi kita dengar.
4: Ya, daripada pernah dipopularkan oleh Deloitte, kemudian lagu yang pernah dipopularkan oleh saudara kita Aris Ariwatan, Permaidani. Lagu terakhir dari saya, Takdir dan Waktu.
1: Takdir dan Waktu. Wah, kalau
2: itulah lagu yang begitu bilang orang sinonim dengan peminat-peminat Rahmat Mega.
1: Betul.
2: Takdir dan Waktu tidak
4: datang beramai-ramai malam esok di Dewan Sri Sulaiman
1: Tuaran.
4: Sri Sulaiman tau, bukan Sulaiman.
2: Rahmat Mega buat masa sekarang bagaimana perkembangan terkini?
4: Saya masih lagi aktif, ada melahirkan single baru.
1: Wow.
4: Dalam baru lebih kurang sebulan ke dua bulan lah. Telah boleh di apa nama siaran, boleh didengar di channel-channel digital dan juga di media-media sosial seperti YouTube dan lain-lain lah. Ada
1: tajuknya
4: Bisikan Rindu.
1: Adakah seperti genre macam sebelum-sebelum ni Abang Rahmat?
4: Ya, genre dia ada mix dengan lagu moden dan lama.
1: Wow.
4: Jadi dia ada melodi yang terkini, ada melodi yang berkait dengan 90-an.
1: Okey. Untuk Abang Amir pula, apakah lagu yang akan dipersembahkan untuk malam esok dalam konsert Irama Nurani?
3: Okey, saya akan menyampaikan sebanyak 3 buah lagu. Lagu yang dimaksudkan adalah lagu Kau.
1: Satunya.
3: Yang kedua, Bila Diri Disayangi. Dan yang ketiga, Kita Akan Dijemput.
1: Kita akan dijemput sesuailah dengan konsep konsert yang terbawakan ini ya, lagu dakwah.
3: Ya betul, lagu ketuhanan.
1: Betul. Jadi Abang Amir pula, bagaimana dengan perkembangan ketika ini Abang Amir? Mungkin ada juga single yang akan dilahirkan atau macam mana Abang Amir?
3: Saya tiada single, cumanya sibuk dengan undangan. Alhamdulillah sampai sekarang masih lagi diundang di merata tempat di Malaysia ini. Ya, kerana lagu-lagu UK tidak lekang di panas, tidak
4: lapuk di hujan.
1: Betul.
2: Biasa terngiang-ngiang.
3: Malas segar.
1: Lagu-lagu lama ni kan Kak
3: Lang. Dan ada juga yang membesar dengan lagu-lagu UK.
1: Betul.
3: Ya, ada sejarah dengan lagu-lagu UK, bercinta. Jadi itulah yang menyebabkan lagu-lagu ciptaan Sari Amri masih lagi mendapat tempat sehingga ke hari ini.
2: Sebab tadi pun semasa sesi rantai pertama kita lakukan, ada beberapa orang ramai yang datang. Saya sempat mendengar, lamanya saya tidak nampak lagi. Begitulah, puas hatilah tengok depan mata sendiri.
3: Jadi orang-orang tuaran pada malam besok, jangan lupa datang ke Dewan Seri Sulaiman untuk menyaksikan saya dan Rahmat menyanyikan lagu-lagu 90-an. Saya percaya orang tuaran memang rindukan lagu-lagu seperti ini. Terutama lagu Tidak Ku Tahu.
1: Lagi-lagi
3: Mengapakah. Itu dia. Ini penyanyi
4: sebelah. Luar biasa, suaranya memang hebat.
2: Macam orang tuaran mau dengar lah.
1: Tadi waktu
4: ini rinduku menjemput cinta yang ditakdirkan orang tuaran.
1: Dikata orang tuaran ya.
2: Okay. Jadi kita mengharapkanlah semoga malam esok orang-orang tuaran datang untuk bersama-sama dengan kami.
1: Betul.
2: Dengan artis-artis seperti selain daripada Rahmat Mega dan Amir Yukes, kita ada juga kumpulan
1: Demusambi, Rabbani, dan juga artis tempatan Sabah sendiri akan menghiburkan para masyarakat yang akan datang bersama-sama kita untuk konsert Irama Nurani 2026 Kalang.
2: Ya, Pak, ada belajarkah cakap orang tuaran Amir Yukes sama Rahmat Mega? Gimana cakapnya? Sebab malam besok kan kebanyakan orang tuaran. Bahasa orang Bajau Sama.
1: Kita nak ajak orang ramai agar datang bersama-sama untuk malam esok menyaksikan konsert. Dan untuk itu, ini perkataan dalam bahasa Bajau. Sama. Yang boleh kita
2: majoriti di kawasan tuaran ini dia adalah daripada suku kaum Bajau Sama.
1: Okey, cuba ini perkataannya. Ini perkataannya.
3: Oi, macam mana ni nak baca ini? Nanti sini ya.
1: Okey.
3: Ui, tak dapat nak eja ni. Mat.
2: Tolong Mat. Rahmat pula.
4: Bosorong kam dinakam ta diwan.
3: Diwan.
4: Bosorong kam dinakam ta dewan kam. Kuri Sulaiman tuaran. Kurung-kurung kiti mitu maung songam.
3: Bukan mau tunggang
2: Bukan maung songam, maung songom. Cuba Wan pula sebut.
1: Okey.
2: Mungkin tak boleh dengar.
1: Bosorong kam jinakan tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran, kurung-kurung kitim itu maung songom. Kita mengajak orang untuk datang malam esok sama-sama menyaksikan konsert Irama Nurani 2026.
3: Dewan Seri Sulaiman. Ada bahasa Inggeris kam-kam.
2: Bolehlah belajar latih-latih untuk malam ni. Okeylah, jadi itulah kesempatan kita bersama-sama dengan dua artis kita untuk konsert Irama Nurani.
1: Betul Kak Alang, tapi sebelum itu Kak Alang, mungkin ada ramai peminat yang merindui kan, ingin juga mengetahui macam mana perkembangan semasa Abang Rahmat dan juga Abang Amir. Mungkin boleh kongsikan media sosial yang boleh diikuti oleh pengikut-pengikut ni.
4: Saya kalau di TikTok namanya Rahmat Mega 01.
1: Rahmat Mega 01.
4: Rahmat Mega 01.
2: Ada banyak lagi lah
4: dia. Ada 02, 03, 04.
3: Macam saya bateri dah habis, bateri kong.
4: Kalau di TikTok Rahmat Mega 01, kalau di Facebook Rahmat Mega, di Instagram Rahmat Mega, di YouTube Rahmat Mega Channel.
3: Amir UK's official.
1: Amir UK's official.
4: Sebab dia ada yang tak official.
2: Kalau diikutkan Rahmat Mega sudah berapa lama apa ni berkecimpung apa sebagai
1: penyanyi?
3: Rahmat, Rahmat lagi lama pada saya.
4: Saya dari 89.
1: 89. 37 tahun.
3: Kelahiran saya. Rahmat 89, saya 93.
1: 93.
2: Lebih senior lah.
1: Betul. Tapi walaupun telah lama lagu-lagunya, namun tetap menjadi siulan ketika ini kan.

0: Rahma mendapat tempat.
1: Betul.
0: Tiga kali ini.
2: Boleh dilupakan.
0: Tidak boleh dilupakan.
2: Tiada yang lama.
1: Tiada yang baru.
3: Itu dia. Datang bermalam ke dengan Tri. Selamat malam esok.
1: Betul.
3: Malam ni adakah malam ni? Malam ni adakah?
2: Malam ni hanya rantai penuh.
3: Rantai penuh. Sebab rantai ni dia dah penuh. Jadi tak boleh datang.
0: Saya pun sama juga. So untuk malam ni, siapa nak datang boleh datang.
3: Ini dah penuh.
0: Dah penuh
3: Dah rantai penuh.
0: Oh, okey lah. Kalau macam tu malam besok lah. Jam 9 malam.
1: 8.30 malam.
0: Ayo orang-orang tuaran. Datang menyaksikan dan menyanyi bersama-sama kami. Lagu-lagu nostalgia.
1: Iya.
0: Nostalgia.
2: Okey, terima kasih kedua-duanya.
1: Ya.
0: Dan yang paling penting, terima kasih kepada
1: RTM
3: yang setia anda. Tak tahulah sekarang, dulu macam tu lagu dia. Sekarang tak tahu macam mana.
2: Dan disiarkan di
3: Sabah FM.
1: Bagus bah.
3: Boleh bah kalau kau?
1: Wah, boleh.
2: Okey, dengan itu Wan, kita kembali sekarang kepada Nodi di Konti Sabah FM. Silakan Nodi.
4: Okey, terima kasih Kalang dan juga Wan, meriah betul di sana ya. Okey, apapun terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan kejap lagi kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Diana Ramli,
3: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
0: dan Norfas.
4: Dongkam di now, pesorang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
5: Konsert Irama Nurani.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Sabah FM, bagus sekali. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan kita terus ya bersama dengan DJ Edit yang mana ketika ini berada di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Silakan Edit.
2: Ya, baik, terima kasih DJ Nodi di Konti Sabah FM. Saya ingin kongsikan mengenai konsert Irama Nurani yang mana bakal berlangsung tidak lama lagi. Dan persiapan bagi konsert ini kini sedang giat dijalankan dan beberapa pada tahap terakhirlah. Yang mana konsert Irama Nurani merupakan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah yang menampilkan konsep hiburan berunsur kerohanian menerusi alunan lagu-lagu dakwah dan juga santapan jiwa. Dan konsert ini akan diadakan pada 8 Ogos 2026 pada hari Sabtu ini pukul 8.30 minit malam yang bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan apa yang menariknya, konsert ini bakal menghimpunkan barisan artis terkenal tanah air seperti Amir UKs, Kumpulan Rabani dan Rahmat Mega, dan juga artis tempatan Sabah iaitu Santiana Ramli, Nur Fas dan juga Kumpulan Nasyid The Musafir. Dan para penonton akan dihiburkan dengan persembahan lagu-lagu ketuhanan yang sememangnya menyentuh hati, sesuai untuk dinikmati bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Jadi orang ramai khususnya di sekitar Tuaran dan kawasan berhampiran dijemput untuk hadir sama-sama untuk memeriahkan lagi konsert ini. Dan yang paling menarik masuk adalah percuma. Jadi bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk hadir secara fizikal, konsert ini turut akan disiarkan secara langsung menerusi rangkaian radio RTM Sabah iaitu Sabah FM, Sabah VFM, Tawar FM, Sandakan FM dan Keningau FM. Dan selain itu anda juga boleh ikuti melalui platform media sosial RTM Sabah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama menghayati malam penuh bermakna dalam konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 pukul 8.30 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Jadi semua dijemput hadir. Ini yang dapat dikongsikan setakat ini mengenai konsert Irama Nurani. Dan apapun pastinya kita akan kongsikan lagi perkembangan dari semasa ke semasa. Kembali bersama dengan DJ Nodi di Konti. Silakan.
1: Baik, terima kasih Edit yang berada di studio mini pastinya di Dewan Seri Sulaiman Tuaran.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Beb, macam mana ni ya? Saya nervous so, Beb. Saya nervous betul ni sekarang. Besok saya ada pembentangan.
2: Hai, kau tenang saja, Ba.
1: Kenapa? Macam mana ni ya?
2: So, kau tengok muka saya tenang kan? Ha? Setenang air di sungai. Kenapa juga? Apa juga ni?
1: Sebab saya takut. Saya takut nanti bila saya buka mulut sejarah tu semua orang macam tengok saya. Terus nanti saya terpingsan kan macam mana tu? Sebab saya takut orang bosan dengan apa yang semua kasih bentang ni.
2: Oh, kau cuman tenang, ni, kau tenang.
1: Kau kan biasa buat pembentangan.
2: Wah, gitu. Okey, begini. Pengalaman saya lah kan.
1: Okey. Macam mana?
2: Kalau kau mau bentang, besok kau mau bentang tentang statistik ataupun angka-angka kan?
1: Ya.
2: Macam banyak pendapatan. Ya. Banyak angka.
1: Itulah itu. Ya.
2: Okey, kau mulakan dengan apa? Kau mulakan dengan bismillah dulu. Lepas tu, kau jangan terus cerita pasal angka ataupun graf-graf yang tinggi-tinggi tu macam mana.
1: Jadi macam mana?
2: Kau mulakan dengan cerita macam kau buat jenaka dulu sikit.
1: Jenaka?
2: Ataupun cerita cinta kah, cerita apa. Tapi yang berkait rapat dengan kau punya persembahan nanti tu. Pembentangan kau nanti.

Okey, sampai FM Bagus Bal 5.35 minit dah petang. Selamat petang untuk kamu semua yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan balik daripada kerja. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, ada yang ambil peluang. Dia bilang kan hari ini hari 5, besok kan hujung minggu. Jadi terus balik kampung. Selamat balik kampung lah untuk kamu semua. Okey, semoga dipermudahkan perjalanan kamu semua. Okey, terima kasih juga kawan-kawan yang sudah ini komen-komen di Facebook Sabah FM. Ada bilang si Julia, selamat petang, selamat tugas Nodi. Dia bilang ingin sapa buat kawan-kawannya. Selamat minum petang semua. Semoga sihat, ceria selalu. Dia bilang daripada Kuching Sarawak. Terima kasih orang Kuching Sarawak. Okey, lagi dari si Ramli. Dia bilang selamat petang Nodi, selamat bertugas. Semoga sihat, ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Sabah FM Bagus Bad. Dia bilang cuaca di Sibu Sarawak panas ketika ini. Oh, okey. Oh, terima kasih warga Sarawak yang bersama kami di Sabah FM. Okey. Juga kita ada si Muhammad Yusof. Selamat petang Nodi. Semoga sihat, happy selalu. Dia bilang, ay, kita mesti mau happy-happy selalu. Janganlah sedih-sedih, okey? Juga kawan-kawan kita yang lain, si Rugaya, selamat petang, selamat bertugas. Si Cempaka di Rebulan pun ada juga mengatakan ucapannya. Juga si Beluntung, selamat petang Nodi, selamat berganti. Dia bilang, juga ada si Marsa Saleh, selamat petang Nodi, selamat bertugas. Semoga sihat, ceria dan lancar. Tugasannya sehingga hujung siaran. Dia bilang, juga kita ada si Norzita, selamat bertugas Nodi. Salam Jumat untuk semua pendengar setia Sabah FM. Ngamlah itu. Dia bilang, juga terima kasih untuk si Jihad Bakar. Selamat petang Nodi, selamat bertugas. Terima kasih. Juga yang hantar di WhatsApp kita ada si Maini Emma. Dia bilang selamat bertugas Nodi. Dia bilang Beaufort cerah. Malam nanti ada jemputan kawinan anak sepupu di area Beaufort juga. Di area Kalabu Beaufort. Dia bilang, nah, syok tu kan, ramai-ramai jumpa kawan-kawan, saudara mara, apalagi memeriahkan apa ni, majlis perkahwinan, kan ada kawinan-kawinan. Dia bilang bolehlah tu ramai-ramai di sana. Okey, terus lagi kamu boleh hantar juga ucapan kamu, nanti Nodi kasih baca kalau ada yang singgah lagi. Kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Terus dengar Sabah FM.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matur sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Robani betul ke?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni Zul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

Okey, sampai FM bagus. Bah, janji dengar. Dan sekarang pukul 5.47 minit petang. Tugas Anodi berakhir di sini. Dan pastinya apapun aktiviti anda di petang ini, mungkin ada yang buat aktiviti riada, ada yang awal sampai rumah, jadi membersihkan kawasan rumah. Jangan lupa untuk luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk mencari tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, sekarang ini pun kan ada yang sikit-sikit hujan begitu, jadi mungkin ada ini bekas yang boleh menakung air tu, itu kita cuba kasih terbalik dia lah, okay? Supaya tidak ada pembiakan nyamuk Aedes. Kita kena jaga persekitaran rumah kita, itu yang paling penting, okay? Terima kasih tu Rosie Williams sebab tugas Odi. Sampai FM Bagus Bah dia bilang terima kasih yang telah pun hantarkan ucapan anda di WhatsApp Sabah FM ataupun di Facebook Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan pastinya tugasan Odi berakhir di sini untuk hari ini. Dan Odi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Atik, lagu yang bertajuk Aku Sayang Padamu. Dan juga lagu daripada Yusri dan juga Melly Goslow, lagu mereka yang bertajuk Dibius Cinta. Kita jumpa lagi, bye-bye. Dan selamat berhujung minggu untuk anda semua hari esok. Terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: hati.
1: Terima kasih setia bersama Sabah FM. Terima kasih juga rakan saya Nodi yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Baham Latu Janji Dengar. Jangan lupa, okay, malam esok temu janji kita di Dewan Sri Sulaiman lagi. Tapi ini kali bukan untuk Sabah Sarawak, tapi untuk konsert Irama Nurani. 8.30 malam juga, tapi macam biasa datang awal, dapat parking yang bagus, dapat tempat duduk yang bagus juga. Sebab besok dia punya artis bukan yang calang-calang juga ya. Apapun, sama mandu kepada anda. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas undangan. Teruskan bersama Kak Kaci di Simfoni Tetap di Hati. Kita layan dulu lagu artis yang akan ada besok malam. Bayangan Gurauan di Sabah FM Bagus Bar.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, mafhum hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Kata Allah, aku menjamin dengan sebuah istana di bahagian tepi syurga bagi orang yang meninggalkan debat. Meskipun dia benar, sebuah istana di bahagian tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun dia sedang bergurau. Dan istana di bahagian atas bagi seseorang yang memperbaiki akhlaknya. Kita ulang lagi sekali ya. Allah janji nih, apa janji Allah nih? Allah bilang begini, aku menjamin dengan sebuah istana. Allah jamin nih, kita akan dapat istana di tepi syurga. Untuk siapa nih? Orang yang meninggalkan perdebatan, yang suka bergaduh, bertengkar, berbahas-bahas nih. Walaupun dia benar, kata Allah, Allah akan sediakan dia istana di tepi syurga tuh nanti. Masya Allah. Demikian juga Allah akan sediakan juga istana di tengah-tengah syurga bagi orang yang meninggalkan dusta. Walaupun dia sedang bergurau, meskipun dia sedang bergurau, dalam riwayat hadis ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, kadang kita ini suka bermain-main kan dengan gurauan-gurauan, tapi ada unsur-unsur bohong, ada unsur-unsur dusta, ada unsur-unsur kumpau, ada unsur-unsur menembirang. Maka kalau kita tinggalkan sikap seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan kita istana di bahagian tengah-tengah syurga tuh. Ya Allah, ya Tuhan, untungnya siapa yang dapat nih. Tapi mau dapat dengan syarat, tinggalkan tuh bergurau bohong, tinggalkan tuh dusta-dusta, walaupun main-main, jangan dekati dusta. Apalagi bilang orang kita apa, ada ustaz bohong sunat bilangnya. Bukan begitu sahabat yang dimuliakan Allah. Ya, Allah sangat suka kepada orang yang jujur. Istilah kita, sepahit apapun jujurlah, cuma menyatakan kejujuran, biarlah penuh beradab, biarlah dengan sopan santun dan akhlak yang mulia. Oke, maka jangan kita berdusta, biarpun kita main-main sama kawan-kawan, jangan berdusta. Tinggalkan itu, insya Allah, Allah janji akan bagi kita istana di tengah-tengah syurga, masya Allah. Kemudian Allah juga janji, Allah akan bagi istana di bahagian atas syurga itu, di atasnya Allah bagi istana. Bagi siapa nih sahabat yang dimuliakan Allah? Bagi orang yang selalu memperbaiki akhlaknya. Memanglah kita ini sahabat yang dimuliakan Allah, tiap-tiap hari kita hidup, kita berusaha untuk baiki diri kita, baiki akhlak kita. Akhlak ini kan banyak pecahan-pecahan akhlak. Ada akhlaknya mata, ada akhlaknya telinga, ada akhlaknya mulut, ada akhlaknya anggota badan kita, panca indera kita yang lain itu. Semuanya ada peranan-peranan untuk berakhlak dengan Allah dan berakhlak dengan sesama kita manusia. Makanya kalau kita berusaha baik ini, mata kita janganlah menengok keburukan orang, ya. Biarlah mata kita saja yang tak beres menengok, tapi jangan dikasih tahu lagi supaya mata orang lain pun menengok juga yang tak bagus sama orang lain. Janganlah begitu. Itu kan merusak akhlak mata namanya. Yang kita dengar pun ini paling bahaya nih. Ini paling ramai, ya ampun maaf nih, berlaku di kalangan masyarakat kita. Dia dengar saya cerita, entah betul entah tidak, oh ya betul kau bilangnya, betul kau. Ah, ini merusak akhlak pendengaran kita. Sepatutnya kita tabayun kan? Sepatutnya kita selidik dulu, betul kan tidak betul nih? Tapi kita dengar saja, kita teruslah pula percaya. Makanya ini merusak akhlak pendengaran. Dan begitu juga mulut kita, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga mulut kita. Begitulah hari-hari, tingkah laku kita, perbuatan kita, ya semuanya kita usahakan agar selalu berakhlak dengan akhlak al-karimah itu tadi. Semoga dengan berusaha ke arah itu, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan kita syurga di bagian sediakan kita istana di bagian atas syurga itu nanti insyaallah. Jadi jangan lupa, jangan kita suka berdebat, bertengkar macam kita orang alim terlampau, meskipun kita benar, tinggalkan itu. Jangan kita bergurau, maaf, berdusta walaupun gurau, itu juga akan membuatkan kita dimurkai Allah. Dan kalau kita tinggalkan, Allah akan bagi istana sama kita. Dan demikian juga berusaha baiki akhlak. Kalau kita baiki akhlak tiap-tiap hari, berusaha cermin diri kita, jangan sibuk cerminkan orang, kita yang bercermin dulu nih, ya. Insyaallah sahabat yang dimuliakan Allah, nanti Allah akan sediakan istana di bahagian atas syurga itu. Allahu Akbar. Kita doa sama-sama sahabat, mudah-mudahan semua kita ini mendapat ya ruang di syurga yang Allah Ta'ala telah sediakan itu nanti, insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Amir Yukes, The Musafir, Santiana Ramli, Fas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

0: Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Selalu bayangkan diri anda di dalam kasut seseorang. Jika anda rasa ianya menyakitkan, fikirlah ia mungkin menyakitkan orang lain juga.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: satu hari lagi.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
2: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

Simfoni Tetap di Hati. Semoga yang sedang memandu pulang ke rumah memandu dengan cermat dan selamat sampai ke destinasi. Yang sudah sampai rumah pula, semoga dapat berehat bersama keluarga sambil menikmati hiburan di Radio Sabah FM Bagus Baik. Jangan lupa esok 8 Ogos Sabtu jam 8.30 malam, jangan lepaskan peluang ke konsert Irama Nurani di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Bakal menampilkan gadingan artis mantap iaitu Kumpulan Rabani, Rahmat Mega, Amir UK, Santiana Ramli, Nur Faz dan The Musafir. Kalau tidak dapat hadir, tidak apa, ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM, Sabah VFM, Tawau FM, Sandakan FM, Keningau FM serta aplikasi RTM Play.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Rebani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lenizul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, ke kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Proses bedah siasat ke atas 3 anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik telah selesai petang tadi. Jenazah Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim, 29 tahun dan Lance Corporal Muhammad Raimi Isma Ruby, 26 tahun dibawa keluar dari Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu kira-kira pukul 2.52 petang tadi. Jenazah kemudian dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing di Terengganu dan Kelantan menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia selepas disembayangkan di Masjid Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Manakala jasad Corporal Chiu Tek Siong, 40 tahun, terus dibawa pulang ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Dua kontena mengandungi daging beku dirampas dalam Ops Ribat Sepanggar yang dilaksana Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Operasi yang dilancarkan sejak 19 Mei 2026 itu hasil kerjasama daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah dan pihak berkuasa pelabuhan. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS-CP Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata 12 kontena mengandungi ayam dan daging khinzir sejuk beku dari China dan Hong Kong seberat 348,000 kilogram itu bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit. Rampasan dibuat setelah pihak AKPS mendapati kontena dibawa masuk ke Sabah melalui pengisytiharan yang tidak selaras serta larangan kemasukan makanan beku dari negara itu oleh Kerajaan Negeri Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Agenda memperkasa pendidikan terus diperkuku menerusi pengiktirafan kecemerlangan pelajar, penambahbaikan sistem tingkatan 6 serta peluasan akses pendidikan tinggi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak yang juga Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Mustafa Sakmud berkata program anugerah pelajar cemerlang STPM Parlimen Sepanggar yang memasuki tahun keempat tahun ini membuktikan peningkatan prestasi akademik pelajar. Kejayaan SMK Agama Kota Kinabalu melahirkan pelajar terbaik STPM peringkat kebangsaan turut mencerminkan hasil kerjasama semua pihak dalam memperkasakan pendidikan. Datuk Mustafa berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani STPM di Kota Kinabalu. Pada masa sama, Kerajaan Madani terus memperluas akses pendidikan tinggi menerusi bantuan PTPTN kepada pelajar daripada keluarga B40 yang layak di bawah sistem IKASE.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
3: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
4: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
5: Lepaskan rasa marah, buang dendam
6: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
7: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
8: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
9: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Simfoni.
5: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami,

0: Tawau 95.7 FM.
1: Baguslah.

0: satu hari lagi.
1: Konser Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konser Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Leni Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konser Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay.

untuk datang beramai-ramai ke Dewan Seri Sulaiman Tuaran untuk konsert Irama Nurani dan saksikan The Musafir. Baik, tidak kira sejauh mana perjalanan anda malam ini, bila melalui kawasan perumahan, perlahankan kenderaan dan sentiasa berwaspada. Mungkin ada anak-anak bermain, pejalan kaki melintas atau penunggang basikal di hadapan. Sikap bertimbang rasa di jalan raya mampu menyelamatkan nyawa. Pandu berhema. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
0: 95.9 FM.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkan dulu yang lagu dia begini. Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okay, Kak.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, Kak Cik, mau hai-hai dulu semua orang kita macam Nozita dan Emma di Beaufort dan juga Safira di Sanakan. Ya, Nun jauh di sana tapi jangan lupa, okay, besok malam untuk menonton secara langsung di page rasmi Sabah FM dan juga RTM Sabah untuk konsert Irama Nurani, okay, secara langsung dari Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi semoga yang sedang memandu pulang ke rumah, keluar makan malam bersama keluarga, pandulah dengan cermat dan selamat sampai ke destinasi. Bila sudah sampai rumah tu, semoga dapat berehat bersama keluarga hujung minggu sudah kan, sambil menikmati rancangan hiburan di radio Sabah FM Bagus Pak. Jangan lupa juga bagi anda yang berkesempatan ada ke lapangan esok 8 Ogos Sabtu jam 8.30 malam, jangan lepaskan peluang ke konsert Irama Nurani di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, yang bakal menampilkan gadingan artis mantap macam Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Amir UK, Santiana Ramli, Nur Faz dan The Musafir. Kalau tidak hadir macam saya cakap awal tadi, ikuti siaran langsung melalui Sabah FM dan juga stesen-stesen radio di bawah RTM Sabah dan juga aplikasi RTM Click.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okey.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas Utama 9 malam, anda akan bersama Ozil yang akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jangan lupa kibar bendera Sabah dan jalur gemilang anda, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua. Selamat malam.

sebentar lagi Utama 9 malam. Baguslah.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana ada mekanisme

0: untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan, yang penting juga ada.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding 6.6 bilion ringgit pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
0: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk, dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
1: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
1: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
1: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000, ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang, untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
1: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara, AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrik Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, selamat malam Varia Sabah FM. Bertemankan Oze lagi malam ini. Oke, kiranya 5 hari sudah lah bersama-sama. Jadi Oze harap kamu tidak boring lah dengar suara Oze setiap malam, kan? Oke. Yang paling penting, terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Oke. Jadi Oze mau payung lah kamu 3 buah lagu permintaan. Kamu minta saja lagu yang kamu teringin dengar malam ini. Boleh terus WhatsApp di 0194904848. Oke, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan sekarang ini 3 jam seterusnya bertemankan Ozel, macam-macam lagu kita mau payung kamu. Jadi kamu stay tune, layan terus. Ini dia Iman Troy dan Malhamka, teman Sabah FM. Bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Saya, terima kasih Sabah FM.
5: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
6: Sabah FM.
7: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
8: Wih, bukan nampak je tu.
9: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
8: Dengar cakap Ben Zulu tu.
9: Nah.
8: Ha? Siau?
1: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
9: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
1: Saya Aisyah.
10: Dan saya Tujuh Kekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
8: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
9: Dan jangan lupa pasang signal.

Ya, itu dia Baby Shima, Pura-Pura Bujang. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Bagus bah. Okey, masih lagi berada di jam yang pertama malam ini, bertemankan Ozel, edisi hari Jumaat 7 Ogos 2026. Okey, dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah, antaranya daerah Sandakan, Telupit dan juga Kinabatangan. Okey, berkuat kuasa sehingga 11 malam ini. Jadi untuk kamu yang berada di Sandakan, Telupit dan Kinabatangan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca ini di portal rasmi Met Malaysia, dan paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Asad Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Kamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoy, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024, dan Sabah FM Bagus Bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Bagus Ba.
4: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam berita Sabah FM. Penghantaran pulang jenazah anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik di Beaufort dilaksanakan malam ini menggunakan pesawat tentera udara Diraja Malaysia TUDM dan pasukan gerakan udara PGU Polis Diraja Malaysia PDRM. Pesawat TUDM membawa jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Pesawat itu dijadual menuju ke pangkalan udara TUDM di Kuantan, Pahang sebelum meneruskan penerbangan ke pangkalan udara TUDM Gong Kedak, Terengganu. Jenazah seorang lagi yang terkorban dalam tragedi itu, Korporal Chiu Tek Siong, dibawa ke lapangan terbang PGU PDRM sebelum diterbangkan pesawat pasukan itu ke Sarawak. Ketiga-tiga jenazah itu terdahulu selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Seorang wanita cedera selepas kenderaan utiliti sukan SUV yang dipandunya dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh pintu masuk balai pelepasan di aras 3 lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA petang tadi. Bagaimanapun, insiden itu tidak melibatkan sebarang kecederaan kepada pengunjung lain mahupun petugas di lapangan terbang berkenaan. Mangsa yang cedera ringan telah dihantar ke hospital berdekatan bagi mendapatkan rawatan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Syahrudin Mat Hussein ketika dihubungi mengesahkan kejadian pada 4.20 petang itu dan memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar insiden. Sementara itu, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin yang kebetulan baru tiba di lapangan terbang berkenaan berkata pihaknya

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah, Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itulah Adam Syamil Mansau di Sabah. Okey, di mana-mana saja kamu Mansau, boleh macam-macam pusat pelancongan yang ada di negeri Sabah. Antaranya Kundasang ada, di Sempurna ada, macam-macam pulau yang cantik terindah yang ada di negeri Sabah. Jadi apapun, selamat datang ke negeri di bawah bayu kepada anda yang terus baru sahaja landing di Sabah dan mungkin berada di kereta sekarang ni, di orang bilang e-hailing kan apa semua. Selamat datang ke Sabah. Semoga orang bilang enjoy di negeri Sabah dengan pelancongan, pusat pelancongan yang macam-macam ada di Sabah. Okey, jadi selepas kejayaan program Sabah Berselawat semalam, kesinambungannya adalah besok ada konsert Irama Nurani 2026 yang berada di Dewan Sri Sulaiman Tuaran juga, menampilkan ramai artis tanah air dan juga tempatan, antaranya kumpulan Rabani, Amir Yukes, Rahma Mega dan juga artis tempatan Sabah seperti Santiana Ramli ada, dan ramai lagi lah. Jadi ini merupakan hiburan Islam kontemporari dan gabungan muzik moden dan tradisional serta nyanyian berkonsepkan Islam. Jadi orang-orang Tuaran dan sekitarnya jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pukul 8 malam besok. Janganlah jam 8 malam baru datang, 7.30 boleh sudah datang ataupun pukul 7 malam awal-awal lah, supaya dapat tempat yang lebih selesa dan berada di depan lah, macam tu kan. Okey, jadi jangan lepaskan peluang lah, sebab ini jarang-jarang berlaku. Jadi apapun, untuk orang-orang Tuaran, kamu memang sporting. Sabah Berselawat semalam pun ramai, penuh dewan. Jadi untuk malam esok, saya sudah pasti dan yakin memang ramai lagi tu, sebab ngam-ngam hujung minggu lagi, uih, memang terbaik lah. Apapun, kita mau teruskan lagi lagu seterusnya, kita mau payung kamu, lagu daripada si Zack, ini dia Mas Do, Bercanda di Malam Indah. Kekal terus di Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Itu dia Amir Mazdi terbang ke Borneo. Okey, sekarang ni kita sudah berada di bulan kebangsaan, jadi bermakna jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di mana saja kamu berada, sama ada di kenderaan, kasih ready-ready kamu punya jalur gemilang, di premis perniagaan ataupun di sekeliling rumah kan. Satu rumah, satu jalur gemilang pun cukup sudah itu. Ha, pergi beli sana di kedai murah-murah juga tu. Dan sekarang ni ada macam-macam jabatan agensi yang akan serahkan jalur gemilang secara percuma. Jadi kalau sudah kena bagi jalur gemilang tu, janganlah simpan di sana rumah kan. Kamu pasanglah supaya nampak yang kita ni betul-betul cinta akan kita punya negara Malaysia kan. Bila generasi muda nampak, dorong pun akan meneruskan ini orang bilang semangat patriotisme sampai bila-bila. Macam Ozel sendiri time budak-budak dulu, bila saya nampak meriah betul tu jalur gemilang, sampai sekarang ni di kereta melekat banyak jalur gemilang. Ha, jadi contohilah seperti Ozel tiba tidak main-main, tapi betul-betul mesti kita kena kibarkan jalur gemilang sebab sekarang ni bulan kebangsaan. Sebenarnya bukan bulan Ogos ja, bila-bila masa pun kita kena terus tunjukkan kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Okey. Jadi untuk besok 8 Ogos 2026 pada pukul 2 petang ada carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk siaran minggu ke-22 sudah. Jadi lagu mana rasa-rasanya yang menjadi juara untuk minggu ke-22? Ha, nantikan besok siaran pada pukul 2 petang sehingga 3 petang. Antara lagu yang masih lagi kekal dalam carta lagu artis Sabah ataupun kelas adalah lagu daripada Hana Jen yang berjudul Menggapai Bintang, lagu daripada Atmosfera Si Rambut Kuning, ada juga lagu daripada Joey Kau Di Hatiku, kumpulan Mawar B6 Darimu, Kiroi Sentiasa Ada, Lukman Rozali dan Hawat Sandar yang berjudul Biar, lagu daripada Marlini Fan pun ada, Rahsia Hati, UZM Masih Ada Ruang, Hedi Moru berjudul Kita, ada juga lagu Kamarul Tirai Besi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dengar siaran pada esok pada 2 petang minggu ke-22 carta lagu artis Sabah bersama siapa lagi kalau bukan Niza. Jadi kita terus layan lagu seterusnya, ini dia kumpulan UKS, Pahit Akan Manis Akhirnya. Sabah FM, makasih.

0: Bagus bah, Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Konsert Irama Nurani.

0: satu hari lagi.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Kangen Band Bintang 14 Hari. Okey, jadi siapa-siapa yang ada permintaan lagu lagi malam ini, boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Manalah tahu kan, mau tunjukkan seseorang lagu yang menjadi nostalgia kan. Dengar je lagu ni, terus terimbau kenangan lalu. Cewa. Okey, jadi jangan kasih lama, kamu request je 3 buah lagu. Sebab di jam terakhir nanti ada banyak slot lagi. Sambil-sambil itu, Ozel Moshe dengan kamu, orang-orang KK khususnya, ataupun yang akan datang pergi KK besok hari Sabtu 8 Ogos 2026. Ada beberapa tempat letak kereta dan juga jalan raya yang akan ditutup secara berkala. Lokasi pertama di tempat letak kereta di Padang Merdeka, kena tutup dari pukul 1 pagi nanti sehingga 10 pagi besok. Okey, jadi antara jalan raya yang kena tutup adalah Jalan Padang. Okey, ini ditutup secara berkala bermula pukul 6 pagi sehingga 9 pagi. Kenapa kena tutup? Sebab memberi laluan untuk St. Catherine Labour Charity Run 2026. Besok ada acara run dorang. Jadi diharap semua dapat mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada masa itu dan gunalah jalan alternatif lain supaya jalan raya pun lancar, keselamatan bersama pun lancar. Jadi untuk kamu siapa-siapa yang tertanya-tanya berkaitan dengan info ini, kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Layan terus, ini dia The Chainsmokers dan Coldplay, Something Just Like This. Kekal terus di Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.

Itu dia Feby Putri featuring Suara Kayu kembali pulang. Lagu permintaan daripada si Kika dan ada kata-kata yang dia ingin sampaikan kepada sahabat dia Ida. Yang pergi biarkan pergi, kerana tidak semua yang kita sayang ditakdirkan untuk tinggal. Yang masih memilih untuk ada, hargailah, kerana mungkin merekalah yang benar-benar bernilai. Jadi kalau kamu ada ayat-ayat macam ni, boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Layak terus, ini dia My Chemical Romance, I Don't Love You. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus bang.
1: Sebentar lagi utama 11 malam.
2: Bagus bang.

Tragedi renjatan elektrik, jenazah tiga anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismail Rubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Ismail Rubi Ismail.
1: Hilang lah. Sebabnya dia tak ada tingkat tanda. Dia nak pergi. Yelah, isi saya 31 orang tujuan. Tak ada cakap apa-apa. Tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia kata nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik. Tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata. Tengoklah tiket murah bulan 7, bulan 8 dia kata.
2: Lah kelompok satu setengah. Wasak kemarin. Dia atas wasak. Dia perasaan ibu. Perasaan ibu apa kan? Mana tak terkejut. Anak. Dia kecil lagi kan?
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu, Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Ke perkembangan lain, peruntukan sebanyak RM1.29 juta diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan

Ini dia Mas Do, begini jadinya. Oke, apapun masih lagi bersama Ozel di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Oke, terima kasih untuk kamu yang request lagu dengan ini. Penuh sudah slot kita untuk permintaan lagu malam ini, oke? Yang paling penting, jangan kemana-mana, ada lagu best-best yang kita mau payung kamu. Oke, jadi Ozel Moshe juga untuk kamu orang memandangkan besok sudah hujung minggu. Mungkin ada yang masih lagi terpikir-pikir apa activity, apa program hujung minggu. Oke, jadi dengan kita dipahamkan sekarang ini tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi Ozel Moshe, kamu kampanye derma darah bergerak yang diadakan di sekitar KK pada 9 Ogos 2026 akan diadakan kampanye derma darah di ITCC Shopping Mall Pinampang bermula 10 pagi sehingga 4 petang. Oke, selain itu ada juga diadakan di Inanam di lobi Iji Mall Plaza Inanam pada 9 Ogos juga bermula 10 pagi sehingga 3 petang. Oke, jadi siapa-siapa yang layak untuk derma darah, datang ramai-ramai, bawa kawan-kawan kamu, keluarga kamu, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Karena setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Oke, jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut info berkaitan kampanye derma darah bergerak Kota Kinabalu, kamu boleh check it out terus Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Plus Khabar FM.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar

yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Persembahan Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sepanjang 4 jam yang lalu. Menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Ya, yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM, menerusi Nasional yang berhantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat, berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati L. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri, terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Europe dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng Burhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya. Siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya? Jom, saya nak ajak anda. Ajak anda bertukar sekejap ya. Bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Akira Kushida, Ucu Keiji Kaban.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan Mei dengan Darah Perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu, tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh, jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang, zaman sekarang ni, kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia, tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni, walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki, bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia, semua okey, mata segar. Nah, segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis Sampi Pucuk Katil. Yo PS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Mira, kita ada bidan dari Salju Puteri, Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia Metal Selatan dari Keluang Johor hadir, Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya, Mona Rahim dari Cemur Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong Saril, Fuad, Joa, Nua, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya, Abang Jali Tahir, Endau Johor,

Tan Hamid, kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi Johor, Albiyana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Asna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantut Pahang, Dahlan dari Arau Perlis, luncur sampai pagi katanya. Biar betul, betul ke ni? Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Astani Batola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Johan Smizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Ita Rozaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasal lukah-lukah dipasang di tanjung hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afis Nushazaf, Jonathan Philip Malin, Juria Jaafar, Aiman Taman Ria, Dark Red, Rosli Headbang, Pompompon, Abang Lori. Mantap. Didi Abdullah, Izzah KBE, Ramlah Din, Ahmad Nur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi Melaka lah? Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Sajia PI. Kita ada Flat Depan Feder. Lagi siapa? Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, jangan lupa. Untuk kita bersama-sama di live TikTok ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan. Di hujung-hujung minggu ni, ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Ha, betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami di Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: musik terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Paduan suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujishe Shadi Karugi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Buruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Ali sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah, ramai geng-geng Buruh Hantu ni, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya Tabik Spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya, bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung jalur gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah Penerangan Perak Azrul Hasan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke-69 Hari Kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang, bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram, sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB, Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive, Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Ati Azuriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem Bem, Kiara, Pengawal Api, kita ada siapa lagi? Watnah daripada Yani sebenarnya. Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel, Metal Sejati, Abdul Razak, Ramli, Rentap Official. Kita ada Nisa Jerantut. Siapa lagi? Manda Izzat pun hadir. Karamel Latih. Lagi siapa lagi? Sabri Rajman, Putri. Kita ada siapa lagi? Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo. Siapa lagi? Muhammad Fikri. Jumaat Inkromok pun hadir. Mantap. Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Ros Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kerusi Bus Express Kelantan. Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang. Oh, Farah Maneh pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A. Mantap, Pak Su. Double A tak tidur lagi. Nuras pun ada. Saima Isa, Salam Pahang hadir. Captain Munch, Captain Munch, Proton Tanjung Malim. Mantap, Proton. Geng-geng Proton okey ya. Nippon 8055, Jalil. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam, hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah. Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. Jilok juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan. Lagu-lagu rancak, hiburan pelbagai rentak. Kini tiba masanya lah, tiba pasalnya untuk kita bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya. Lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar. Bang, dah 3 hari ni Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti erti kebaikan, erti kejahatan,
macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini. Erti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu ini. Melalui paduan suara Zia Nazin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

Umi Butera Rockers bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati. Betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata, dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruan tu. Terima kasih Sam Dizzy. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa? Merah untuk apa? Kuning untuk apa? Putih pula untuk apa? Makna, simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita tau. Dan bukan sekadar kain yang bercorak, yang berwarna-warni. Bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita tu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya tau. Amy Bob Parker, selamat pagi Amy. Cikgu Ati, Badrul Hisham, Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy. Hai Boboy. Boboy eh. Muka ganas tapi nama Boboy. Mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora Jo juga melaporkan diri. Rizal Jaafar, Kuala Terengganu. Diana Ina. Kita ada Aus Fallen, Zubaidah Ida, Zatul Izura, Kamal, Shahnon Abdul Rashid, Pian 94, Budak Felda, Gang Rimba, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Colek, Pau Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk. Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, JND, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, Hamba Allah, Asma Lini juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang, gemilang, terbilang. Jenia Vanessa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Subcasting, Liza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang Bakar satu. Eh, jangan sebut kerang dengan saya tau. Saya ni memang favourite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar tau. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Muslim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat, tapi di pertengahan jalan satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati, itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira, ketawa depan mata kita, dia, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah, syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Nah, jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta polis diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat, sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sebenar sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah . Kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah. Ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh, kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak geng berhantu? Kita tengok anggota polis, dia ni dah otai lah dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh, Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah . Siti Khalijah, Azmi Sniper Band, kita ada Chief Zack, Marsha Saleh, Persih Indah, Hazliza Bahar, Zam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notch ataupun Pelabuhan Utara, Yus YMC, Linda Rizkullah, Mizi 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi, Nawawi, Apple, Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap, Pen Borneo panjang tau highway tu.
Dan kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Miss Sarah, Pak Alang, Tok Ye Official, Bim Bam, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad Restore, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. 4SB masuk, pam pam pam. Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan Nasional Gimbur Hantu.

Lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata, untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, berteman dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zaid Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau, banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya, sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup, sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang, tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkan ya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya, dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukar lah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk

Goldsend katanya. Dulu duduk UK, sekarang Goldsend. Putra XS, kita ada Farif Hakimi juga, Cik T-Bai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim, salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut, Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zikifni, Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasuna Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Ah, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3.30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu. Saya rasakan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa bagi saya lah. Sebab perang ini memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istilah perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empire yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Maria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond No. 5, Azri Nuri, Aini 67, Pok Yah Conchode, Kak Yah, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganu, Rashida Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kaltek, Pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazia Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bri SP, ini pun nampak lori juga ni. Ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MTJ, ada Fa, Abel Farhan. Oh, ramai lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aid Zabani katanya, Jewish, mantap. Ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap ya. Di Baba Shop, pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Berniaga-berniaga burger, macam mana hari ni burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini, sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini, lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
5: Osai Music dan Sabah FM.
0: Bagus.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wa ba'd. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-ta'ibu min dhambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dhambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam, kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha, yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
6: Sabah.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'a.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
0: ولا تلبسوا الحق

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Aduh, Monday blues lagi.
5: Hey, senyumlah sikit.
4: Kenapa pula?
5: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
4: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
5: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
4: Aras Bayu dan Sabah FM.
5: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan fahami kesihatan mental ini daripada saya, Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: anda.
1: Hai, selamat pagi dan juga salam. Kita bersiaran untuk ruangan Relax dan Rehat RNR untuk pagi ini 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Anda pertemankan saya Dalin ketika ini sekejam 12:30 hari nanti, dan terima kasih kepada anda yang setia mendengar kami di Sabah FM dengan frekuensi anda, dan mengharapkan hari ini hujung minggu ramai mungkin perancangan ke mana-mana sahaja. Jadi berhati-hati selalu dan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing, dan kita doakan semua perancangan berjalan dengan lancar dan ceria, meluangkan masa anda bersama dengan keluarga di hujung minggu.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Okay, thank you very much daripada Kakak Azra untuk anda terus setia mendengar kami di RNR untuk pagi ini 6.14 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kita untuk edisi kita hari ini 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Sapar 1448 Hijrah. Relax dan rehat untuk anda bersama kami di Sabah FM di hujung minggu. Anda ditemani saya Dalin, dan jangan lupa juga terus hantarkan ucapan anda melalui Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp Sabah FM di 0194904848 dan nanti Dalin akan bacakan untuk anda ya. Dan kita harapkan juga anda untuk pagi ini yang sarapan pagi, ada yang awal pagi, kadang-kadang ada yang menunggu pukul 7 dan sebagainya. Selamat menikmati sarapan pagi anda. Semoga memberi kekuatan dan juga kesihatan yang baik kepada anda sepanjang perancangan untuk hari ini. Kemana agaknya, adakah untuk pergi ke tuaran? Sebab malam nanti ada konsert Irama Nurani. Jadi jangan lepaskan peluang, ada masa lagi untuk anda merancang perjalanan untuk hari ini. 6.30 minit pagi nanti kita akan terus siarkan berita Sabah FM Broken and Beautiful from the movie. Ini daripada Kelly Clarkson untuk anda. Terus dengar kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ini, 2026, ada konser Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul, bekampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ustaz Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remo Safir, Santiana Ramli, Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Belancawan Madani keempat, Belancawan Rakyat.
1: Bekalan elektrik diserah sepenuhnya kepada Sabah sejak Januari tahun lalu. Kerajaan Persekutuan menetapkan dan menyediakan 1.2 bilion ringgit untuk menjamin kelangsungan bekalan di Sabah.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Okey, baik, 6.47 minit pagi sampai pagi untuk anda yang terus setia mendengar Dahlin di Sabah FM ketika ini, menemani anda sehingga jam 12.30 hari nanti. Dan juga sedikit untuk kita war-warkan kepada anda juga info ini bersama, di mana adalah sangat perlu sebab kita ni bergerak ke mana-mana setiap hari. Rezeki boleh dicari, nyawa tiada ganti. Di mana tunggang berhati-hati, nyawa anda tiada ganti. Dan patuhilah had laju, jangan terburu-buru. Yang penting keselamatan lebih utama daripada kelajuan kita, dan patuhi lampu isyarat juga. Berhentilah ketika lampu merah. Jadi jangan kita tekan minyak kita lebih lagi. Dan hidup ini bukannya perlumbaan sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita dalam mengejar perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya, tapi kalau di jalan raya jangan. Dan berhenti rehat jika penat atau mengantuk. Jadi jangan paksa diri kita untuk memandu. Rehat seketika, selamat sampai ke destinasi. Itu adalah yang lebih baik, kerana orang yang tersayang pastinya menanti ketibaan ataupun kepulangan anda. Fokus dengan pemanduan, jangan guna telefon semasa menunggang. Satu saat cuai, seumur hidup menyesal. Jadi anda selamat, keluarga tunggu di rumah. Jadi untuk anda yang ini kita wawar kesemuanya dengan pemandu motosikal ni, kadang-kadang kan kita tahu ada yang kalau tengok lampu merah di depan, dia akan berhenti, dia tengok telefon, ataupun dia tengah memandu, dia tengok telefon dan sebagainya. Jadi setiap hari semakin banyak kes kemalangan yang melibatkan penunggang motosikal, menjadi peringatan bahawa satu perjalanan yang cuai juga boleh meragut segalanya. Dan jangan biarkan kesibukan, keletihan kita atau sikap terburu-buru mencari rezeki mengundang penyesalan. Dan ingatlah, ada orang yang tersayang yang sentiasa menunggu kepulangan kita di rumah, dan pulanglah dengan selamat, bukan sekadar cepat sampai. Jadi berhati-hati selalu dengan keadaan sekarang ni. Mungkin kesesakan di mana-mana berlaku, yang penting kita haruslah berhati-hati. Terima kasih juga kepada pendengar Sabah FM yang telah pun menghantarkan ucapan anda seawal jam 6 pagi tadi, awal dia bangun dengar Sabah FM. Terima kasih. Okey, daripada Azmin Min, selamat pagi dan juga selamat bertugas di Jidalin, selamat berhujung minggu, hadir dari Bandar Kota Kinabalu, layan Sabah FM bagus sebab baik. Terima kasih, semoga apapun perancangan anda untuk hari ini terus berjalan dengan lancar. Dan tepat jam 7 pagi nanti kita akan dapat ikuti utama 7 pagi di Sabah FM melalui siaran nasional FM.

tidak pernah mundur, hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konser Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia lah nih, Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung

Okay, baik. Relax dan rehat untuk anda. Terus bersama kami di Sabah FM. Okay, 7.22 minit pagi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada, dan juga mengharapkan anda terus bersama-sama dengan kami sehingga ke setiap jam, di mana kita akan juga hiburkan anda dengan pelbagai lagu yang lebih relax dan santai di hujung minggu. Dan kita ingin juga kongsikan pelbagai lagi info-info yang menarik untuk anda di hujung minggu. Mungkin anda sudah pergi ke tamu pagi tadi, banyaknya beli sayur untuk bekalan 2 minggu ke, 3 minggu ke, 1 minggu ke. Jadi mungkin kita boleh kongsikan sedikit cara simpan sayur tahan 2 minggu. Kalau kita ada beli serai, halia, kunyit dan lengkuas tadi kan, boleh kita potong dan masukkan dalam bekas berisi air dan simpan dalam peti sejuk. Lepas tu kalau kita ada beli kentang, letak kentang dalam bekas terbuka, simpan di tempat yang kering, tidak terlalu terdedah dengan cahaya, dan juga jangan simpan dalam peti sejuk. Ini cepat buruk. Dan seterusnya, kalau kita beli batang sederi, ini ada juga yang suka dengan batang sederi ni, potong 2 bahagian, balut pangkal dengan aluminium foil dan juga masukkan dalam bekas, dan satu bahagian lagi masukkan dalam bekas alas tisu. Dan seterusnya, kalau ada yang beli sayur juga, asingkan mengikut setiap portion lah, portion atau bahagian, masukkan dalam bekas lapik tisu dan boleh terus potong sebelum disimpan. Dan juga seterusnya, kalau ada beli cili dan cili api dan juga lada besar, cabut tangkai, lapik dengan tisu dan letakkan seulas bawang putih, masukkan dalam peti sejuk juga. Dan lobak dan timun juga, lap dengan kering dulu, balut dengan aluminium foil, masukkan dalam peti. Dan kalau yang cili padi, cili api dan lada besar ni, saya pernah juga kawan saya bagi tahu, dia simpan cili dia yang banyak, mungkin lebih daripada berapa kilo ke tu, dia buang semua tangkai, cabut semua tangkai, lepas tu dia masuk dalam sejuk beku. Dia masuk sana, dia bilang tahan lama. Mungkin itu salah satu daripada petua juga untuk simpan cili, sebab sekarang ni cili mahal kan. Kita sedia bersama dengan kami di RNR untuk hari ini 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Bagi memandu jauh, kita berhibur dengan lagu ini, Berjuta Batu daripada Ellie Cats untuk anda.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Okey, baik. Mungkin ada di antara anda pagi ini yang meluangkan masa untuk membersihkan kawasan rumah ataupun dalam rumah, di dapur dan sebagainya. Kalau ada ternampak bekas-bekas yang bertakung, inilah tanggungjawab kita untuk membersihkannya sebelum apa-apa berlaku. Seperti yang kita dengar tadi, sedikit pesanan daripada rakan kita untuk elakkan ataupun sedikit berkaitan untuk nyamuk Aedes. Kita elakkan ada pembiakan nyamuk Aedes di sekitar kawasan kita, di dalam rumah kita dan juga yang di kawasan berdekatan, di perumahan kita dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab kita. Dan seterusnya, kita ingin kongsikan juga ucapan daripada rakan pendengar setia kita di Sabah FM. Di hujung minggu terus setia bersama dengan kita mendengar Sabah FM daripada Apple Watch 6, okay, dari Tawau. Dan selamat pagi, semoga tenang selalu dan baik-baik sahaja. Baik, saya memang tenang dan baik-baik sahaja. Terima kasih. Kata-kata hujung minggu, wow, ada kata-kata hujung minggu dari dia ini. Dari mana datangnya rasa kecewa kadang-kadang daripada orang yang paling kita sayang? Badan kita banyak mengandungi air. Apabila terluka, darah yang keluar. Tetapi apabila hati terluka, mengapa air mata pula yang mengalir? Saya tidak boleh jawab ya. Okey, Ramli Lee. Okey, selamat pagi DJ Dalin. Selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu. Sabah FM bagus bah. Okey. Selamat mengopi semua. Ya, awal sudah kita mengopi tadi sebelum kita ke udara. Okey, Julia Ayang Marikan. Selamat pagi serta selamat bertugas DJ Dalin. Sihat ceria selalu. Baik, terima kasih. Nozita Zita, selamat pagi DJ Dalin, selamat bertugas. RNA, selamat berhujung minggu semua pendengar setia Sabah FM bagus bah. Baik. Terima kasih kembali untuk anda yang juga terus setia mengantarkan ucapan anda pagi-pagi di Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jadi nanti saya akan bacakan lagi satu persatu ya, walaupun banyak sudah saya tengok ni. Jadi saya akan ambil masa untuk sempat baca semua ucapan anda, jangan risau. Okay, nanti kita akan kongsikan juga info-info yang seterusnya. Dan kita terus beribu dengan lagu daripada Izzat Lazim, Akira Rasa Cinta untuk anda pagi ini di RNR untuk edisi kita 8 Ogos 2026.

0: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

0: Konser Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Okey, baik. Waktu sekarang pun 7.47 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kita di RNR. Relax dan rehat untuk hari ini pada jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari nanti. Anda ditemankan saya, Dalin, saya ke jam 12 tengah hari untuk edisi kita hari ini, 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Dan juga kita ingin bacakan ucapan daripada Yan Yana. Selamat bertugas RNR, santai-santai di hujung minggu buat geng-geng Titi, katanya. TikTok lah tu kan, pendengar Sabah FM, bagus bahayana, hadir dari Papar. Okey, apa khabar keadaan cuaca di sana, Yana? Mungkin cerah, mendung-mendung dan sebagainya, macam mana? Dan juga seterusnya, ini daripada Emma. Okey, selamat bertugas DJ. Bofot hadir, dia bilang. Bofot di sana macam mana cuaca keadaannya? Adakah mendung? Adakah panas lit-lit? Biasanya hari-hari diorang cakap panas lit-lit. Itu je, sangat panas maksudnya tu. Kalau panas lit-lit. Okey, dan apa juga perancangan anda di hujung minggu ini? Jadi masih lagi sewar-war kepada anda hari ini. Okey, ada konsert Irama Nurani yang akan diadakan di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Jadi anda boleh ramai-ramai datang untuk memeriahkan konsert pada malam ini nanti, bermula jam 8 kalau anda serap saya lah kan. Okay, dan juga bilang si Emma cerah pagi ini di Beaufort. Okay, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perancangan anda dengan keadaan cuaca yang baik. Dan yang penting, berhati-hati selalu ketika berada di jalan raya. Jangan lupa kita memandu di jalan raya ni, walaupun ada yang memang suka mau cepat-cepat, tapi ingatlah keselamatan kita masing-masing. Okey, terus kita beribu dan tepat jam 8 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita utama jam 8 pagi. Ini dia daripada Robbie Williams, Rock DJ.

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap